Terakhir mendengar hortensia atau hydrangea marcopila dikenal sebagai tanaman hias yang memiliki bunga besar berwarna yang warna-warna yang indah. Mulai dari biru, ungu, putih hingga merah muda. Nah, agar tanaman ini tumbuh subur dan juga rajin berbunga, tentu diperlukan perawatan yang tepat sejak awal penanaman. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, ada beberapa tips menanam bunga hortensia agar tumbuh subur dan juga cantik di halaman rumah Anda. Langkah pertama yang Anda mesti lakukan adalah memilih bibit yang sehat dengan batang kokoh dan daun hijau segar. Gunakan media tanam yang gembur, terdiri dari campuran tanah, kompos, dan juga sekam bakar, pendengar. Tempatkan juga hortensia di lokasi yang memperoleh sinar matahari pagi sekitar 4 hingga 6 jam setiap harinya. Kemudian, lakukan penyiraman secara rutin tanpa membuat media tanam tergenang air. Berikan juga pupuk organik setiap 1 hingga 2 bulan. Lakukan pemangkasan bunga yang layu dan periksa tanaman secara berkala dari serangan hama maupun penyakit, pendengar. Dan menariknya lagi, mendengar, warna bunga hortensia ini dapat berubah sesuai dengan tingkat keasaman tanah. Tanah yang lebih asam cenderung menghasilkan bunga berwarna biru, sedangkan tanah dengan pH lebih tinggi ini menghasilkan bunga berwarna merah muda. Dan semoga tips ini dapat menjadi inspirasi untuk Anda ya, yang gemar berkebun di rumah, tentunya ingin menanam atau berkebun bunga hortensia. Nah, demikianlah rangkaian informasi musik dan di siang hari ini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Riau Siang ke ruang dengar Anda, tentunya dengan beragam informasi berita aktual. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

Pokok-pokok berita utama. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembang wisata kesehatan di Indonesia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Materi yang juga disiarkan studio penyiaran RRI Mukalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Kerokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Wartari Yosi yang selengkapnya disiari Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas.

0: Kita ke kabar pertama mendengar, Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru menjadi pusat layanan rujukan spesialistik sekaligus mendukung pengembangan health tourism di Indonesia. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Yanti Herman mengatakan, pembangunan rumah sakit vertikal tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional khususnya pada penguatan layanan rujukan. Menurut Yanti, keberadaan RSUP Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat jejaring rujukan bagi masyarakat Riau dan wilayah sekitarnya, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan spesialistik.
2: Kita mendirikan Kementerian Kesehatan, mendirikan rumah sakit vertikal, rumah sakit umum pusat Kementerian Kesehatan, kita memang masih menyebutnya rumah sakit umum pusat Pekanbaru. Pak Menteri, dengan transformasi sistem kesehatannya, ada 6 pilar, yang di pilar kedua itu transformasi layanan rujukan untuk pelayanan spesialistik dan subspesialistik itu di rumah sakit. Jadi yang ditekankan adalah aksesnya jadi banyak. Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Nila Rozana, menyambut baik adanya RSUP Pekanbaru karena dapat menjadi pusat kesehatan di Pulau Sumatera sehingga masyarakat tidak lagi perlu keluar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat yang baik.
3: Dengan adanya rumah sakit umum pusat di Pekanbaru ini, saya sebagai masyarakat Riau tentunya sangat senang ya, karena nantinya tidak perlu lagi melakukan pengobatan untuk seperti jantung, kanker, itu nggak perlu keluar negeri lagi.
1: Pada tahap awal, RSUP Pekanbaru akan mengembangkan layanan jantung, stroke, uronefrologi, sistem pencernaan, ginjal, kanker, serta kesehatan ibu dan anak. Sementara hingga tahun 2030 ditargetkan tersedia gedung khusus layanan kanker yang dilengkapi peralatan medis berteknologi tinggi. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemprov Riau catat realisasi pendapatan 87,64% pada 2025, berkuat regulasi pajak daerah dan evaluasi kinerja anggaran. Berikut disampaikan Alwis Suryatmaja.
4: Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 tercatat mencapai 87,64% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pendapatan, salah satunya melalui penyempurnaan regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
5: Terkait realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar 87,64%, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya strategis termasuk penyempurnaan regulasi melalui perda pajak dan retribusi daerah. Sementara realisasi belanja daerah pada kisaran 84,78% ditelaah melalui identifikasi hambatan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
4: Sementara itu, pengamat ekonomi regional Riau, Dahlan Tampu Bolon, menilai tantangan fiskal saat ini tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga menjadi persoalan nasional. Menurutnya, struktur penerimaan pemerintah masih sangat bergantung pada sektor pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
6: Nasional. Kenapa? Karena pergerakan fiskal kita, baik di pusat maupun di daerah, sekarang sangat bergantung kepada pajak. Yang jadi persoalan adalah ketika pajak dianggap sebagai beban oleh masyarakat dan bagi negara pajak adalah sumber penerimaan. Ini kontradiktif perspektifnya. Kalau dalam perhitungan pendapatan nasional, disposable income itu adalah pendapatan nasional dikurangi pajak. Makanya kalau makin tinggi pajaknya, ya disposable-nya makin rendah. Jadi sisi makro. Tapi dari sisi pendapatan nasional atau fiskal, pajak termasuk yang paling utama. Terutama negara-negara yang dianggap sejahtera seperti Skandinavia, hampir 100% pendapatannya itu dari pajak.
4: Dengan pengolahan anggaran yang semakin efektif dan tepat sasaran, Pemprov Riau optimis kemampuan keuangan daerah dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar selanjutnya mendengar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Berikut disampaikan reporter Hario Gunawan.
7: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Zoher, menegaskan negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Menurutnya, pemenuhan hak dasar seperti makanan, layanan kesehatan, hingga pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk masa depan anak-anak binaan. Nuzran mengatakan anak-anak yang berada di LPKA tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan meraih cita-cita. Selama menjalani masa pembinaan, mereka dibekali pendidikan dan berbagai keterampilan agar siap kembali ke tengah masyarakat.
8: Negara tentu harus hadir untuk menjamin hak-hak mereka di lapas. Pertama, hak untuk makan, kemudian kesehatan, dan terutama adalah pendidikan. Mereka dilatih di sini, dibina di sini, dan mereka saya coba wawancara, mereka punya harapan. Ada yang mau jadi tentara, ya, ada yang mau jadi ini, ya, tinggal bagaimana. Nanti tadi ada pesan khusus dari Kalapas, ada yang tes kemarin ya, sampai ke tahap penjenjangan terakhir, Pontohir. Nah ini mudah-mudahan walaupun terlambat, ini dia punya bakat, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman instansi berikutnya.
7: Sementara itu, Kepala LPKA Kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanah untuk membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus pembinaan tidak hanya pada pembentukan karakter, tetapi juga pendidikan formal serta penanaman disiplin agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
9: Kami tetap bersemangat, tetap berkomitmen untuk tegak lurus menjalankan amanah pimpinan, bahwa fokusnya tetap kepada pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal dan kedisiplinan. Kita berkomitmen untuk terus bekerja keras menjadikan anak-anak binaan menjadi benar-benar aset bangsa.
7: Melalui komitmen tersebut, LPKA Kelas 2 Pekanbaru terus berupaya menghadirkan lingkungan pembinaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan semakin memperkuat pemenuhan hak-hak anak binaan sekaligus membuka peluang agar mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih melakukan mitigasi konflik pasca serangan harimau Sumatera terhadap pekerja di Kabupaten Sia. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: 5 hari pasca serangan harimau Sumatera terhadap seorang pekerja alat berat bernama Hari Haryanto di kawasan Sungai Belat, Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, sampai saat ini tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih berada di lokasi untuk melakukan tindak lanjut pasca kejadian. Kabid Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Riau, Hermanto Sialagan, mengatakan pihaknya masih menunggu informasi dari tim yang berada di lapangan. Sulitnya akses menuju lokasi membuat tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menempuh waktu perjalanan yang sangat lama untuk sampai di lokasi kejadian.
2: BBKSD Riau telah menurunkan tim untuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Sungai Apit, Desa Teluk Lanus, dan aparat penegak hukum serta pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan pemantauan lokasi kejadian.
3: Untuk kawasan lokasi kejadian itu kawasan apa sebenarnya itu, Pak?
1: Terkait hal ini, masyarakat meminta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau meningkatkan patroli, memasang perangkap bila diperlukan, serta melakukan upaya mitigasi agar tidak ada korban berikutnya.
4: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya, terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting, Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera.
1: Saat peristiwa terjadi pada Selasa 21 Juli 2026 lalu, korban mengalami luka cakaran di bagian dada, belakang telinga, dan bawah ketiak. Saat ini korban masih berada di Rumah Sakit Umum Tengku Rafian Siak untuk menjalani perawatan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar terakhir, pendengar. Usaha mie kuning lokal masih menjadi salah satu penopang perekonomian keluarga di Kabupaten Bengkalis. Dengan mempertahankan kualitas produk dan kepercayaan pelanggan, pelaku UMKM mampu bertahan di tengah dinamika kondisi ekonomi. Berikut disampaikan Nur Fitriani.
5: Usaha mie Mbak Warsi di Pasar Terubuk Bengkalis telah berjalan sekitar 5 tahun dan menjadi mata pencarian utama bagi keluarga pemiliknya. Pemilik usaha, Saifuddin, mengatakan produksi mie dilakukan 2 kali sehari dengan dukungan 4 orang karyawan. Produk yang dihasilkan tidak hanya dibeli masyarakat, tetapi juga oleh pedagang untuk dijual kembali.
6: Masih belum lah, istilahnya untuk menyekolahkan anak, kalau untuk makan sehari-hari ya, insya Allah. Cukup lah gitu.
7: Cukup lah untuk ekonomi keluarga ya, Pak?
6: Insya Allah cukup. Memang kita harus kita tingkatkan lagi lah. Kan. Mudah-mudahan bisa nambah pelanggan, misalnya nanti bisa kita tambah produksi kita. Gitu. Pemerintah setempat, karena kalau memang kalau bisa ya kita nanti kalau usaha kita meningkat, mau kita minta anu lah, istilahnya minta bantuan apa, ada jenis mesin-mesin yang anu itulah untuk produksi itulah.
5: Saifuddin menambahkan, selain telah mengantongi sertifikat halal, pihaknya berharap ada dukungan pemerintah berupa bantuan mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas usaha. Salah seorang pembeli, Alam, menilai mie produksi lokal memiliki kualitas yang baik dan layak terus didukung oleh masyarakat.
8: Lebih suka beli mie produksi lokal, Kak, karena masih bau dibuat kan. Rasanya pun beda jauh dengan yang instan-instan tuh. Dan kita juga sekaligus ikut mendukung usaha kawan-kawan Bengkalis.
5: Pelaku UMKM berharap dukungan masyarakat untuk menggunakan produk lokal terus meningkat, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
9: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke. Pendengar, jumpa lagi ya di kita di Pro Dangdut edisi Minggu 26 Juli 2026. Apa kabar semuanya nih? Pendengar setia RRI Bengkalis dan buat Anda yang berada di luar kota Bengkalis juga ya, semoga kabarnya baik-baik semua, sehat walafiat ya, tak kurang satu apapun juga. Buat Anda pecinta musik dangdut Indonesia, buat Anda pecinta dan setia dengan program Pro Dangdut ya, terima kasih Anda sudah menunggu dari tadi. Dan silakan bergabung di 0823 8836 4742. Kita sudah ada penelpon perdana siang hari ini. Siapakah dia yang beruntung? Langsung aja yuk kita sapa. Ada siapakah gerangan? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cantik manis. Aduh, hai hai hai. Jadi Mbak Yati di rumah aja lah ya, untuk besok jangan masuk kantor dulu, biar ini biar pulih sepenuhnya ya. Jadi gimana ceritanya, asal muasal kok bisa dapat berkah? Dapat berkah.
1: Sakit-sakit tengok katanya itu Mbak, ke dokter itulah dia kaya.
0: Awalnya memang demam ya.
1: Demam ya. Tak ada demba, hanya dia sakit, bernapas, narik napas sakit gitu kan. Panas, gatal, itu perih itulah.
0: Alih-alih muncul itu.
1: Sangkut saya kena garuk, dapur kan tengok ternyata berbintil-bintil macam itu.
0: Jadi kita juga harus tahu ciri-ciri apa, gejala-gejala penyakit itu bisa diantisipasi secepatnya kalau kita tahu ya Mbak ya. Kalau kita tahu dari awal mungkin bisalah diantisipasi. Oke lah, walau bagaimanapun mudah-mudahan Mbak Yati berusaha untuk berobat kemanapun, apapun obatnya, baik obat pengobatan secara medis maupun tradisional, mungkin semua dilewati, sudah dilewati ya Mbak ya.
1: Amin.
0: Semoga sehat buat Mbakku. Request lagu apa Mbak Yati?
1: Hari ini lagunya Fatwa Pujangga.
0: Fatwa Pujangga dari?
1: Yang pasti cowok ya Mbak.
0: Oke.
1: Ada pantun nih buat cantik.
0: Boleh.
1: Buahku ini buah betik. Ke Selat Baru. Membeli buah jambu.
0: Cakep.
1: Mbak Rini memanglah cantik.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Penyiar Pro Dangdut yang ditunggu-tunggu.
0: Waduh. Kalau soal muji, adilah orangnya ya. Oke, tadi ada lagi tak pantunnya? Mana tahu?
1: Nah, tak ada. Kota Bengkalis belum kan ya?
0: Ada?
1: Ulang tahun Kota Bengkalis.
0: Iya, boleh. Kejap lagi nih.
1: Dari Bengkalis ke Desa Belat. Tinggal di Selat Baru membeli mangga.
0: Ewa.
1: Selamat hari jadi Kota Bengkalis yang ke-514. Semoga tetap maju, jaya, dan sejahtera.
0: Amboi. Kalau gitu saya juga ada nih pantun untuk Bengkalis. Anak dara memakai alis. Berbaju kurung berbahan sutra.
1: Mahal tuh.
0: Hari jadi ke-514 Bengkalis. Semoga rakyatnya sehat, makmur, dan sejahtera.
1: Amin.
0: Itulah dia. Amin. Oke, lagu tadi yang dinyanyikan cewek ya?
1: Cowok.
0: Oh, cowok ya. Siapa ya? Fatwa Pujangga. Hamdan ATT ya? Ini ada nih. Oke, ini memang dangdut Melayu nih, Fatwa Pujangga dari Pak Cik Hamdan kita. Salam-salam silakan, Mbak.
1: Mbak Rini beserta keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semakin sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: 101 kuatnya cinta.
0: Iya.
1: Semoga dilindungi dari penyakit. Sehat dan rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Amin buatnya Bang Tengku, Pak Galang, Pak Suhaimi, Mbak Rumi, dan semua grup mak-mak tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Semoga bahagia bersama keluarga, sehat selalu dan semakin sukses.
0: Oke, okay, amin.
1: Oke. Okay. Iya. Terima kasih Mbak Rini.
0: Oke, kembali Mbak Yati.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Yati, semoga sehat selalu ya. Dan selanjutnya kita akan terima lagi penelpon di belakang Mbak Yati. Penelpon kedua kita ada siapakah gerangan? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ini Pak Bakri, apa kabar Pak Bakri?
2: Kabar alhamdulillah sehat. Saya ini tak dengar radio nih, pakai debak-debak gitu aja nih.
0: Pakai nebak-debak macam mana tuh bisa nebak-nebak? Jadi cuma pakai satu speaker yang di HP yang digunakan nih.
2: Betul.
0: Oh gitu. Oke, jadi tak dapatlah dengar lagu.
2: Kalau dah lepas ini baru dimasukkan nanti lagu sini.
0: Macam mana?
2: Nanti kan saya kan telepon nih. Jadi dah lepas telepon nanti saya lagu saya yang ketiga saya tukar lagi HP dia.
0: Oh gitu. Oke. Iyalah kalau begitu request lagu apa Pak Bakri?
2: Terkaya di dunia.
0: Terkaya di dunia, insyaallah saya ya. Amin.
2: Dari Shakira ya.
0: Terkaya di dunia Shakira?
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Salam-salam untuk siapa Pak Bakri?
2: Boleh tak saya informasi sikit ni?
0: Apa tu?
2: Informasi dengan kawan-kawan perodang tu.
0: Apa tu?
2: Saya kalau minta salam-salam tu usus untuk 3 orang aja.
0: Tiga orang? Bagus tu. Memang 3 orang lah sebetulnya.
2: Ini kan sampai 1 RT dibuat salam-salam.
0: Boleh juga 1 RT, tapi dia sebut 3 RT 1, RT 2, RT 3. Ada cukup ya.
2: Iya betul.
0: Jadi boleh 1 RT itu boleh, 3 RT jadi, pun boleh. Jadi RT 1, RT 2, RT 3. Dah selesai.
2: Jadi gitu, jangan ya. ini disebarkan semuanya. Jadi kan orang belakang menunggu lama.
0: Iyalah, terima kasih Pak Bakri masukannya ya.
2: Kalau dapatkan kawan gitu khusus 3 orang aja. Jadi hari besoklah bilang nggak nama ini.
0: Okay, ya, iya.
2: Jadi kan dapat semuanya kan gitu.
0: Okay, iya Pak Bakri.
2: Informasi dari saya lah ya.
0: Tadi lagunya tadi siapa terkaya di dunia?
2: Terkaya di dunia Shafira.
0: Shafira?
2: Iya.
0: Oh Shafira, tak ada pula di sini Shafira.
2: Pokok. Terkaya di dunia lah. Okay. Jadi nanti orang yang penyanyinya laki-laki nanti.
0: Oh gitu. Okay. Siap. Okay, ya. Terima kasih Pak Bakri.
2: Ya, ini saya ini di Bukit Batu nih.
0: Oh di Bukit Batu. Iyalah.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bakri yang saat ini berada di Bukit Batu. Terima kasih masukan Pak Bakri. Jadi kalau yang ingin berkirim-kirim salam untuk 3 orang aja, 3 orang teristimewa ya. Buat satu kabupaten pun mau disalam-salami boleh. Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragir Hilir misal lah ya. 3 saja. Oke, di belakang Pak Bakri ada siapakah gerangan? Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Pak Suhaimi apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat. Sedang ngeceh. Oh, sampai buah sukun, goreng sukun.
0: Luar biasa ibu di rumah tuh ya. Bukan rajin.
3: Panas-panas sedap.
0: Bukan main rajin lagi. Oke lah.
3: Ini tinggal joluk.
0: Oh tinggal joluk. Oh ada pokok sukun rupanya.
3: Kalau jauh lah kan.
0: Kalau pokok durian ada?
3: Pokok durian itu kebun Tony itu.
0: Pak Suhaimi kalau udah abah tanya pokok durian, Tony dilempo dia ya. Ha, padahal dia ada durian tu sesenyap aja tu. Iyalah pula, bergurau eh, bergurau eh.
3: Kalau kebun durian orang banyak memilih, aku milih danu, milih danu
0: tu. Ya betul.
3: Aku dah buat tidur pondok lah. Padahal rumah tu sedap, pakai hasil semua bersedia dia nak pondok punya nyamuk.
0: Iya, iya, iya. Okey, lagunya apa ni Pak?
3: Saran, Pak.
0: Ha. Saran lagi.
3: Saran Pak bagi bagi itu cuma suai. Aku setuju juga.
0: Ha, itu dia.
3: Ini tak lete ya penyanyi yang yang dah menyaman dulu lah.
0: Ha, ha.
3: Oh, siapa belum lahir lagi ini lahir lagi. Tidak suai, saya setuju betul tu.
0: Oh,
3: supaya
0: iya, iya, iya.
3: Peminat banyak kan.
0: Mm-mm.
3: Ha, ini lagu lah, lagu lu, lagu.
0: Lagu lagu sekarang, lagu sekarang.
3: Nenek Misbah minta cincin putih.
0: Okey.
3: Di siapa Mansur S.
0: Ha, ha. Salam-salamnya.
3: Salam, salam Nenek Sebah Tukang Amar Daliki. Baik Hanci Jamalah Pak Alan bagi Anda. Kemudian Pak Tengku. Kemudian peminat-peminat dangdut, walaupun ibu-ibu, mak-mak, bapak-bapak. Kemudian tolong aktifkan Pak Asaran Pak Haji, anjuran Pak Berti jadi sama saya, memperkuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangka saya tambahan lagi salamnya. Ah, tadi salamnya dah dia tiga orang nih salam dia. Ah, tambah lagi. Ah, assalamualaikum rupanya. Ah, tak jadi salam empat orang. Rupanya assalamualaikum gitu. Baik, terima kasih Pak Suhaimi ya yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Tadi lagu yang di request adalah Cincin Putih. Cincin putihnya Caca Handika ya, cincin putih ya. Baik, kalau gitu langsung aja kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh para penelpon kita berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: dangdut adalah kita.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi, ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan, pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan, meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
5: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Itu dia, sudah beberapa lagu yang di request pendengar kita. Ya, kita simak bersama tadi. Dan mudah-mudahan saja kita terhibur ya semuanya. Kita terima lagi penelpon yang ingin bergabung berpartisipasi di Pro Dangdut di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony, gimana kabar?
2: Alhamdulillah Sofia, kak ini apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah juga.
2: Lagu dulu kak ini.
1: Boleh, lagu apa?
2: Lagu lagi Siti Badriah kak ini.
1: Judulnya apa?
2: Antara Dilema dan Galau.
1: Agak sulit juga kondisinya. Salam-salam.
2: Galau ini.
1: Salam-salam. Kenapa galau? Apa pasal galau?
2: Lagi-lagi happy kan ada pula galau kadang. Kadang-kadang galau lah minta lagu kali ini.
1: Kalau gitu cepatlah dihalau galau tu.
2: Yang penting Tony happy-happy aja hari ini.
1: Jadi kalau
2: tapi tadi Tony kali ini. Memang suka juga pendapat apa bapak bagi kampung Jawa tadi, memang Tony Tanjung, memang Tony suka pendapat dia gitu. Soalnya usah kita yang nak menelpon, orang yang menengok tu pun dia macam kata orang Melayu lah bahasanya, muak, bosan kata dia. Dalam kang gini-gini, salam sampai bertambah-tambah sampai 12, 10, 8. Orang nengok semua gitu. Cuma kan dah dibentuk kan semua tiga orang lagi dulu. Tapi Tony nak bilang tu, tak sedap, biarlah yang lebih tua daripada Tony bilang kat gitu. Tapi Tony tu bosan-bosan juga sebetulnya.
1: Apa Ton? Sekali lagi, biarlah orang yang lebih tua daripada Tony, biar sedap lagi.
2: Biar orang lebih tua, Ton. Yang bilang kat gitu, jangan Tony kan masih ya, tak sedap pula gitu kalau bilang gitu kan.
1: Tak, maksudnya jadi Tony mengasuh muda gitu?
2: Tony memang muda lagi. Sedangkan bapak-bapak yang menjawab, dia tak lah kawin muda, dia nak muda.
1: Marah pula bapak-bapak tu dibilang tua kan.
2: Gaul, TikTok je minta nenek gaul. TikTok tu.
1: Padahal di foto, padahal di foto profil bukan main muda lagi, upu pakai efek ya. Okey, salam-salamnya,
2: Cuma juga salam tak apa-apa. Betul-betul salam lah kita siapa-siapa gitu aja.
1: Jadi hari ke hari tu beda-beda orang.
2: Cuma tiga orang aja ni. Ini idola Tony ni yang Tony salam ni.
1: Satu.
2: Terutama buatnya Bapak Harun di Tengah Apit. Yang kedua buatnya Ayah Joko.
1: Salam yang ketiga.
2: Yang ketiga buat Mak Usul selalunya nama Tony setiap hari. Yang tiga orang ini lah selalu sebut.
1: Salam yang keempat.
2: Yang keempat buat ini aja lah yang penting. Happy aja, bahagia selalu.
1: Usah itu celat, namanya sportif lah. Jadi salam keempat itu Assalamualaikum gitu.
2: Kampan nanti lah. Biasanya kenapa belajar hari ni kat sini.
1: Okey.
2: Mau punya pengalaman. Itulah buat semua-semua lah. Seluruh di produk yang lagi monitor pada hari ni. Kan setiap gitu. Pada tingkat.
1: Mantap. Mudah-mudahan dipertahankan lah ya.
2: Hari ini.
1: Ya.
2: Hari ini. Mudah-mudahan yang belakang-belakang saya nengok gitu. Itu aja kat ini. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantap ini. Hari ini nampaknya spesial ya. Penelpon kita semuanya kreatif. Kreatif-kreatif memberikan saran, memberikan masukan. Jadi penyiar pun di sini jadi semangat. Ada orang yang punya perhatian tentang program kita ini, salah satunya mengusulkan kalau salam-salam itu cukup 3 saja. Okeylah kalau begitu ya. Walaupunlah sebetulnya aturan ini pun sudah dari kemarin lah ya. Kita tuh salam-salamnya untuk 3 orang saja. Sebetulnya aturan itu sudah kemarin-kemarin lagi dah kita jalankan. Tapi walau bagaimanapun kadang terlebih, kadang terkurang, kadang tak ada salam-salam sama sekali. Jadi orang yang kasih salam-salam lebih tuh gini aja lah, kira dia menutupi salam, menutupi orang yang tidak berkirim salam aja lah ya. Jadi impas ya. Oke, tak mengapa, terima kasih atas sarannya Tony, sudah mendukung saran yang diberikan oleh Pak apa tadi, Pak Bakri, Pak Suhaimi juga ya. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Buka popo. Popo handoko.
0: Alhamdulillah.
1: Ora popo.
0: Buka handoko.
1: Apa tuh?
0: Buka handoko kan?
1: Buka handoko. Jadi
0: Wibowo. Popo.
1: Di
0: timpo kelopo ora popo.
1: Oh iya iya, betul. Popo di timpo kelopo ora popo.
0: Banyak pesanan Pak Bakri tadi, setuju saya, sesuai juga
1: kan
0: tuh.
1: Satu lagi setuju. Jadi semuanya semuanya setuju.
0: Sampai saya buat pantun nih.
1: Apa dia tuh? Silakan.
0: Atau pohon tembang sebelum elang.
1: Cakep.
0: Tengok makan di pohon jati.
1: Cakep.
0: Salam cukup 3 orang.
1: Cakep.
0: Ini pesanan dari Pak Bakri.
1: Wah, itu
0: saya
1: dia
0: nyampaikan saja.
1: Jadi biola orang marah sama Pak Bakri, dia aman-aman aja eh.
0: Cita. Nah, ini pesanan Pak Bakri tadi.
1: Tapi tak adalah yang marah kan. Ternyata buktinya banyak pendengar kita tuh mendukung pendapat Pak Bakri. Jadi kalau di voting pun mungkin banyak yang mendukung seperti itulah ya kan.
0: Dari tiga orang dukung lah.
1: Hah?
0: Dari tiga orang dukung lah.
1: Itu dia. Oke lah. Lagunya apa nih Popo? Ditipu kelopora Popo?
0: Lagu Malagata.
1: Malagata judulnya?
0: Satu hati sampai mati.
1: Oh iya, Malagata.
0: Oke, ini ada pantun lagi Mbak. Aku tak salam, aku pantun aja.
1: Oh gitu, pantun tiga gitu?
0: Pantun tiga lah.
1: Jelat eh.
0: Ini tak cuma lah eh. Duduk santai di tanggung. Sampai makan buah aku ini. Hari Minggu tak tahu nak buat apa. Hubungi Kak Rini DRI, minta lagu. Putarin dua kali.
1: Ai, mantap. Mantap.
0: Dua kali. Minta putar dua kali, salam tiga kali kena marah pun tahu.
1: Anjur. Itu nak
0: ask. Satu lagi Mbak.
1: Oh kan, janji tiga eh.
0: Aku janji tiga.
1: Apa dia tu?
0: Ini bantuan tak bertuan ni tu. Dunia indah luas terbentang.
1: Hewa.
0: Penuh dengan segala isi. Kenapa nak sibuk mengintip bintang? Sedangkan ada bulan di sisi.
1: Ewa. Dah pakai bulan-bulan bintang dah eh.
0: Ewa, hari mendung manggil bulan.
1: Kalau saya suka pakai planet-planet, planet Mars.
0: Pluto masuk
1: Neptunus, tak? Saturnus, Uranus, Pluto. Planet-planet.
0: Mbak.
1: Yang ini jangan sampai orang planet aja dah. Oke, terima kasih Popo.
0: Jadi penyiar tu.
1: Kenapa?
0: Jadi astronom, Mbak jadi astronomi. Bukan jadi penyiar lagi.
1: Astronomi. Cita-cita memang ada.
0: Oke,
1: jadi
0: Mbak.
1: Jadi
0: terima itu.
1: Oke, terima kasih.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Popo. Popo di timpo kelopora Popo ya. Oke, masih kita terima lagi penelpon kita di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Sia?
3: Mundam nih Kak.
1: Mundam? Masih di Mundam? Berarti dah balik dari Dumai ya?
3: Belum.
1: Mundam tuh Dumai? Jadi di Siak tuh di mana? Siaknya di mana? Maksudnya Siaknya di mana?
3: Siak Bunga Raya.
1: Oh, Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya ya. Oke lah.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik.
3: Langsung lagu lah ya.
1: Oke, lagunya apa, Nana?
3: Lagu Cukup Hanya Kamu lah, Kak.
1: Cukup Hanya Kamu. Itu pun mungkin tak cukup.
3: Jangan.
1: Bukan, maksudnya tuh tak cukup nak jumpa tuh, tak cukup satu hari, tak cukup dua hari. Sampai-sampai siap pun ditinggal dia dah. Hah? Sampai sekarang tak berbalik sih ya tuh doh. Udahlah, bawalah rumah yang di Bunga Raya tuh, bawa ke Dumai sekalian. Oh pula.
3: Enggak sini dah, itu udah rumah dah.
1: Nah itu. Ah udahlah. Rumah yang di Bunga Raya tuh kasih saya.
3: Otaknya.
1: Okay. Ah, oke. Salam-salam. Salam-salam. Request lah, request lagu apa nih?
3: Kan sudah tadi dah.
1: Lagu apa?
3: Hah?
1: Mana ada?
3: Aduh, cukup hanya kamu.
1: Oh, cukup hanya kamu. Bukan cukup sekali. Cukup hanya kamu.
3: Bukan.
1: Oh.
3: Dari titik KDE.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Salam-salamnya.
3: Salam kepada
1: ini. Tiga orang saja.
3: Manila bom aku.
1: Jangan pula ada yang merasa kan?
3: Aku nih jujur cakap. Untuk yang kalang saya RT enggak selalu. Untuk yang ani sungai iu tahu enggak selalu. Aduh. Bilang nih lah. Untuk yang mau sih lah, RT itu enggak selalu.
1: Ya.
3: Lagi untuk suami yang tersayangnya lah. Madu tak gitu.
1: Pokoknya spesial tu apalah ya. Yang keempat spesial untuk suami tersayang.
3: Sayang, ya. Salam sayang selalu. Mm-hmm. Tanggal 28 ingat. Istri ulang tahun.
1: Bojol aku. Oh usah kasih tahu tak surprise. Macam mana lah. Biarlah orang tu buat surprise.
3: Tak apa dah. Tak ada sedio-dio dah.
1: Oh gitu. Tu.
3: Hati aku.
1: Dia sengaja tu. Dia nak buat surprise. Okay.
3: Dia ajunya dekat samping ni.
1: Okeylah, okey.
3: Terima kasih.
1: Tanggal 28 Juli eh?
3: 28 Juli.
1: Ingat tu, 2 hari lagi.
3: 2 hari lagi. Nak tiup api obor lah. Malah nak tiup lilin.
1: Api obor di Pertamina tu ya?
3: Ayo, tolong masuk ya.
1: Okay, Nana, terima kasih.
3: Ayo, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana di Mundam, di Kota Dumai ya. Oke, okay. Ingat 2 hari lagi Nana ulang tahun dan Nana ternyata untung saja Nana hanya menuntut hadiah kepada suaminya aja ya, tidak menuntut kepada pendengar yang lain. Tapi pendengar yang lain menuntut traktirannya buat Nana. Tapi Nana jauh pula. Kita terima lagi. Oke, kita hadirkan dulu ya. Kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: while the record spins.
1: Do you deal?
2: Roboan, dari jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
3: Iyo, yai ngapo tuh jeget-jeget tuh yai. Yai jangan. Jangan sedih-sedih kan manggil wong cantik nih.
2: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
3: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
2: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi. Sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah.
3: Yo, ya siap.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mana kopiku, Mak?
5: Kopi saja terus yang dicari.
4: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
5: Saya ini saya capek. Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
4: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
5: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
4: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
5: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
4: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
5: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
6: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
7: Eh, bantu isi TTS dong.
8: TTS apaan?
7: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
8: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
7: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
8: Sultan Ageng Tirtayasa.
7: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
8: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
7: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
8: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
7: Oh iya, hehehe.
8: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
6: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita terima untuk 3 penelpon terakhir ya. Halo Pro Dangdut.
1: Gendut-gendut tali kecapi.
0: Gendut-gendut
1: tali kecapi.
0: Kamu gendut gitu.
1: Ini kan kalau mari enggak sempurna wantin
0: ya. Iya.
1: Tali kecapi. Gendut-gendut tali kecapi.
0: Iya. Cakep.
1: Di pagi hari jemurkan bilis.
0: Cakep.
1: Pro Dangdut selalu di hati.
0: Cakep.
1: Bersama Rini Fairani di Pro 1 Bengkali.
0: Jangan bilang pula bersama Rini yang gendut gitu enggak ya?
1: Bukan, orang ini langsing kok. Tadi pas saya dengar tadi ada beberapa penelpon ya kan. Tapi sebelum itu sebenarnya saya sampai itu saya mau dengar nada suara dari apa ini dari Roy Hanafi. Judul lagunya Divonis Cinta ya.
0: Roy Hanafi Divonis Cinta. Oke.
1: Iya, bukan Roy Saputra ya, bukan Roy Saputra, ya. Roy Hanafi ya. Nanti dia bilang enggak ketemu itu.
0: Oke.
1: Ya. Tadi ada saya dengar adanya enggak boleh salam terlalu banyak. Apa-apa ya ya?
0: Tidak boleh lebih dari 3.
1: Benar, tapi gini. Tapi kalau istilahnya bukan saya ceramah ya, tapi yang jelas al-mu'minun ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita kalau salam lewat hari ini kan mengeraskan tali persaudaraan. Itu kalau saya. Tapi yang artinya intinya kalau yang suka senang disalam. Umpama contoh. Kalau saya ini dengan Pak Suhaimi jelas salam apa kabar Pak Suhaimi, salam sehat Pak Suhaimi. Ya itu doa, ya kan? Jadi kalau orang tak suka dengan salam nggak usah disalam. Berarti orang tak suka dengan salam berarti dia tidak mau mengeratkan silaturahmi gitu. Gitu. Nah, jadi itu sebenarnya tapi sebenarnya itu kita hari ini mengeratkan dari persaudaraan, dari persahabatan gitu loh.
0: Iya.
1: Nah jadi sampai hari ini, jadi saya bisa ke Bengkalis. Saya bisa ke Pekanbaru, saya bisa ke Palembang, bisa ke Jambi, itu ada saudaranya itu.
0: Iya.
1: Iya, itu ketik apa bisa ya. Tapi kalau yang senang dengan salam, kalau tak suka contoh semalam Popo titip salam saya. Terima kasih, salam sehat buat Popo ya, Popo alias Ahmad Albar ya. Iya, baru turun tadi.
0: Ya.
1: Nah, juga kami itu saya ini fans setia RI di Pro 1 Pekanbaru.
0: Iya.
1: Nah, tentu hari ini Fernando juga maklum ya, banyak fans sampai 10-15 disalami. Sama Ucu Amenambo itu pendakwah juga itu di Kampar Jalan Rumbia.
0: Tapi gini kita boleh menurut saya, tapi kan itu usulan ya. Tapi kalau menurut saya, kalau hari ini 3, besoknya hari ini 3 orang yang beda besoknya gitu. 3 besok yang lusa lagi. Orang yang beda itu, lagi 3-3-3-3 tapi orangnya berbeda-beda. Jadi silaturahminya tetap terjaga gitu.
1: Betul. Sekarang gini, contoh ini saya satu masukan yang baik dari ini Verani tentang penyiar. Yang jelas tapi kalau saya nyala enggak pernah sampai lebih saya Pak Suhaimi. Galang di Pakalan Jambi. Haji Alam bersama istrinya itu aja. Enggak pernah sampai 10 saya.
0: Iya. Ini bukan
1: gini, tunggu dulu. Yang kita tuh menjaga waktu kita terbatas dari 1.30 sampai jam 3. Kita bagi sempat lain, memang betul. Tapi kalau hari ini sudah 3, besok jangan lagi. Umpamanya ada Fatimah, ada Halimah, gitu ya kan? Ada Aminah. Kalau Aminah udah disenggol, disalami, nggak usah lagi besok. Tapi yang lain.
0: Oke, Tengku Ardiansyah, itu masukan juga ya.
1: Terima kasih sama petugas dari Mengudara Repor 1 Bengkalis.
0: Iya.
1: Dan untuk Indonesia, thank you atas waktunya. Salam
0: ya buat Mengudara Repor
1: 1 Bengkalis. Thank you.
0: Baik, terima kasih Tengku Ardiansyah ya. Itu pendapat. Boleh kita berbeda-beda pendapat, tapi nanti tetap kita pertimbangkan juga bagaimana dengan kami usulkan lagi ataupun kami bincangkan lagi dengan tim penyiaran ya. Baik, itu usulan yang baik, semuanya usulan yang baik ya. Artinya pendengar kita punya rasa perhatian, punya rasa. Jadi di sini bukan hanya sekedar gabung aja, tetapi saling memberi pendapat, masukan, kritik, saran. Silakan, monggo ya, RRI menerima kok. Dan itu masukan yang bagus. Oke, tapi saya punya pendapat juga. Kalaupun misalkan teman-teman merasa, aduh sayang nih kalau cuma 3 orang aja, memang sudahlah masuknya susah gitu ya. Jadi dapat menyalami teman-teman cuman 3 orang gitu ya. Maksudnya susah, besok lagi belum tahu nih bisa masuk apa enggak ya kan. Tapi menurut saya, ini menurut saya ya, bagaimana nanti kita tetapkan aja sesuai durasi. Gimana durasinya, sampai apakah setengah menit ya, durasi setengah menit. Manfaatkanlah durasi setengah menit itu dengan sapa-sapanya, request lagunya. Jadi satu lagi, kalau mau request lagu jangan mikir mau lagu apa ya, mau lagu apa ya. Nah itu juga bisa memakan durasi yang berlebihan ya. Jadi yang terpenting catat dulu nih lagunya apa, mau salam-salam sama siapa. Jadi berapapun orang yang disalami sesuai dengan durasi. Gimana nih, apakah setuju seperti itu? Kita tunggu aja jawabannya. Kita terima lagi penelpon berikut ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mak Usu, apa kabar Mak Usu?
2: Alhamdulillah sehat, ini apa kabar?
0: Kabar baik juga Mak Usu.
2: Langsung lagu ya?
0: Langsung lagu, iya.
2: Pengkhianat Cinta dari Mirnawati.
0: Pengkhianat Cinta ya.
2: Langsung salam ya.
0: Iya.
2: Buat Ayah Joko, Pak Suami. Buat Tony, makasih Rini. Selamat datang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih, memang jujur Mak Usu ya. Langsung masuk salam, request salam 3 orang. Oke, terima kasih Mak Usu di Kampung Tengah. Rimas Kampung ya. Oke, satu lagi penelpon. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Ibu.
2: Dari Elia di Prebangko.
0: Bu Elia. Oke, request lagu apa Bu Elia?
2: Lagu Kertas Membungkus Api.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa Bu Elia?
2: Salam Ayah Joko, Abu Dalam, Mbak Yati. Itu aja tiga kan tadi perjanjian.
0: Iya.
2: Oh Marini, yep. Marini kemarin tadi tanggal 8 tadi ya.
0: Oh 8 Tugu ya.
2: Iya, saya senam tadi.
0: Oh iya, aduh, Ibu Elia tak pula menyapu-nyapu.
2: Orangnya cantik.
0: Alamak, Ibu Elia kenapa tak naik ke panggung tadi?
2: Sebab Elia malu.
0: Oh iya, pemalu ternyata ya. Oke, kertas pembungkus api ditunggu Ibu Elia.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elia di Parit Bangkong, luar biasa. Ternyata Ibu Elia pun ikut senam bersama tadi di lapangan Tugu. Baik, kita langsung aja hadirkan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini. Dan 3 penelpon tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi Minggu 26 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di acara ini ya. Ikuti terus Pro 1 RR Bengkalis untuk mengikuti program selanjutnya. Tepat pukul 15 nanti kita akan hadirkan berbagai program di Bengkalis sore ya. Dan untuk itu saya Rini Fahriani mengucapkan terima kasih. Sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pro Dangdut episode selanjutnya.

0: sesungguhnya.
1: Riau Sore.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

99,1% pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali mendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menyapa Anda di sore ini. Setelah sebelumnya kita bersama dalam rangkaian Rio Siang, kini kita beralih ke dalam rangkaian Rio Sore di Minggu 26 Juli 2026. Di mana seperti biasa setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program musik dan informasi yang tentunya menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selama satu jam ke depan, kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif yang tentunya kami kemas secara ringan diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang semoga ini dapat menjadi teman santai Anda di penghujung akhir pekan. Dan kami informasikan juga pada Anda pendengar untuk waktu kumandang azan asar di wilayah Kota Pekanbaru dan insya Allah dengannya nanti akan masuk pada pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar, perkembangan industri game daring ini tidak hanya menghadirkan hiburan semata, tetapi juga menciptakan berbagai peluang ekonomi baru. Salah satunya adalah munculnya jasa joki game, yakni layanan di mana pemain berpengalaman memainkan akun milik orang lain untuk menaikkan peringkat, menyelesaikan misi tertentu, atau memperoleh item-item yang langka. Nah, fenomena ini semakin berkembang seiring meningkatnya popularitas e-sport dan juga game online. Dilansir dari laman rri.co.id, pendengar, ada beberapa faktor yang tentunya ini membuat jasa joki game semakin diminati. Di antaranya adalah keterbatasan waktu para pemain yang sudah bekerja sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk bermain. Selain itu, keinginan memperoleh pengakuan di komunitas melalui peringkat tinggi ini juga menjadi salah satu alasan tersendiri, pendengar. Di sisi lain, bagi pemain yang memiliki kemampuan tinggi, menjadi joki game ini dianggap sebagai peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan yang tentunya fleksibel. Namun demikian, praktik ini juga memunculkan sejumlah persoalan. Joki game ini dapat merusak sistem pertandingan karena perbedaan kemampuan antara pemilik akun dan juga peringkat yang dimilikinya. Selain itu, terdapat juga risiko keamanan data karena pengguna harus memberikan akses akun kepada pihak lain. Bahkan sebagian besar pengembang game melarang praktik ini, pendengar, dalam ketentuan layanan mereka, sehingga akun yang terbukti menggunakan jasa joki ini berpotensi dikenai sanksi pemblokiran permanen atau banned. Karena itu, menjaga sportivitas dan juga keamanan akun tetap menjadi hal yang penting dan juga menjadi prioritas utama dalam menikmati dunia game, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh? Lagi sesak nafas nih.
4: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
3: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
4: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Dengar, pernahkah Anda tanpa sadar terus menyanyikan potongan lagu yang sama sepanjang hari? Nah, fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah dan juga dikenal dengan istilah earworm atau involuntary musical imagery. Yaitu kondisi ketika sebuah lagu muncul karena spontan di dalam pikiran tanpa disengaja. Nah, menurut informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id, sekitar 90% orang di dunia ini pernah mengalaminya. Jadi earworm ini biasanya terjadi karena otak lebih mudah mengingat lagu yang memiliki melodi sederhana, irama berulang, serta lirik yang tentunya ini mudah dihafal. Selain itu mendengar, lagu yang memiliki hubungan emosional dengan pengalaman tertentu ini ternyata juga mudah muncul kembali di ingatan kita. Faktor lain adalah karena lagu tersebut baru saja atau sering didengarkan. Ini biasanya lagu-lagu viral nih ya. Sehingga otak kita itu masih menyimpan pola musik tersebut dalam memori jangka pendek. Kabar baiknya, earworm umumnya bukan merupakan gangguan kesehatan. Justru kondisi ini menunjukkan bahwa sistem memori dan juga pengolahan musik di otak kita itu bekerja atau berjalan dengan baik. Bila mulai merasa terganggu, beberapa cara sederhana yang bisa Anda lakukan adalah seperti mendengarkan lagu tersebut hingga selesai, mengalihkan perhatian ke aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, atau mengganti dengan lagu lain yang tentunya ini lebih tenang pendengar. Jadi ketika sebuah lagu terus terngiang di kepala Anda, tidak perlu khawatir, karena itu merupakan bagian dari cara kerja alami otak manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
9: Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua,

0: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Pendengar, kita beralih ke kabar terakhir. Perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara masyarakat, khususnya generasi muda menikmati hiburan. Saat ini berbagai tren yang viral di media sosial tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga mulai membentuk gaya hidup baru. Kehadiran platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube membuat berbagai konten kreatif dapat menyebar dengan sangat cepat dan juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Konten video singkat seperti daily vlog, Get Ready With Me atau GRWM hingga video humor ringan kini menjadi salah satu hiburan favorit karena terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, aktivitas seperti berfoto di foto box, berkumpul di kafe, hingga mencoba kuliner yang menarik secara visual ini juga semakin diminati. Tidak sedikit juga anak muda yang kini berperan sebagai konten kreator, sehingga mereka tidak hanya menikmati tren, tetapi juga ikut menciptakan tren baru. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hiburan di era digital saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus sarana berekspresi. Namun demikian, masyarakat tetap diimbau untuk bijak dalam mengikuti setiap tren yang berkembang. Jadikanlah hiburan sebagai media untuk berkreasi, memperluas pergaulan, dan juga menyalurkan ide-ide positif tanpa harus merasa tertekan untuk selalu mengikuti sesuatu yang sedang viral, pendengar.

0: Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.
1: Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komoditas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan Cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
2: Kalau nama Cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan Cabai Nusantara. Karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya kualitas yang baik gitu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu. Tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini cabai Nusantara juga banyak dinikmati masyarakat, khususnya yang udah beli. Dan mereka masih puas, pertama karena kualitasnya masa ketahanan. Jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak. Lebih daripada satu minggu pun di luar itu masih aman gitu. Tanpa dimasuk kulkas satu minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
3: Per kilo itu
2: banyak.
3: Karena dia airnya sedikit.
2: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladian ini gitu. Jadi bisa dijamin pedas juga.
3: Kalau bibitnya gimana nih, bibit khusus atau gimana datang?
2: Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus itu ya dengan karakternya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
3: Dapatnya di mana bibit awal?
2: Beli yang sudah yang bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
1: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.
2: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini, lahan pemerintah yang ada di desa

Dan Kenduri Adat Sempena hari jadi ke-514 Bengkalis menghadirkan berbagai agenda budaya, diantaranya ada Puan Sanjungan Negeri dan Gaung Lajang Melayu yang dilaksanakan pada malam hari ini pendengar 26 Juli 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Lam Air Kabupaten Bengkalis bertempat di Jalan Pramuka Air Putih Bengkalis ya. Nah, saudara pendengar, kegiatan tersebut menjadi ruang apresiasi bagi pelaku seni dan generasi muda dalam menampilkan kreativitas budaya Melayu, baik melalui seni tari maupun musik. Agenda ini merupakan bagian dari rangkaian sepekan Kenduri Adat yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-514 Bengkalis. Ya. Nah, saudara pendengar, untuk penampilan malam hari ini ya dijadwalkan diantaranya dari Sanggar Sri Junjungan yang pernah meraih juara satu tingkat Provinsi Riau dengan menampilkan tari Zapin Bismillah. Kemudian Sanggar IIN Datuk Laksmana Bengkalis membawakan karya tari berjudul Lempuk, serta Sanggar Batin 9 yang pernah meraih juara satu lomba tari di Malaka, Malaysia, turut juga mempersembahkan penampilan budaya terbaiknya ya. Nah, untuk Gaung Lajang Melayu ini merupakan ruang untuk melampiaskan geram kemelayuan dalam arti positif, yakni bagaimana semangat dan kecintaan terhadap budaya Melayu dituangkan melalui kreativitas seni. Dalam kegiatan ini pendengar, sejumlah grup band tempatan juga akan tampil membawakan karya-karya musiknya yang menjadi bagian dari ekspresi anak muda Melayu ya. Nah, jadi pendengar, untuk Anda silakan saja datang beramai-ramai nanti malam untuk menyaksikan berbagai persembahan seni budaya pada malam hari ini di Gedung Lam Air Bengkalis Sempena memeriahkan hari jadi ke-514 Bengkalis.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya. Terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya

manfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu? Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa salatan wasalaman ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada sore ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta umur yang panjang, sehingga kita selalu bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang panjang menjadi barokah. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini adalah keutamaan salat subuh berjamaah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhula. Kata Allah, dirikanlah olehmu salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh, karena sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Di antara kelebihan salat subuh dalam buku Keajaiban Salat Subuh karangan Imam Ali Abdus Sami, beliau mengatakan, yang pertama keutamaannya adalah mendatangkan keberkahan. Bukankah Nabi berdoa untuk orang yang salat subuh ke masjid, orang-orang yang salat subuh pagi-pagi, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku yang bangun pagi-pagi, yang salat subuh di masjid pagi-pagi. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna berkah ini? Banyak orang yang mengatakan mudah-mudahan berkah, Pak, mudah-mudahan berkah, Bu. Apa makna berkah ini? Makna berkah adalah ziyadatun khair fi khair. Di saat nikmat bertambah, kesolehan bertambah. Di saat umur bertambah, ketaatan kita bertambah. Ini yang didoakan oleh Rasulullah, agar kita hidup ini bisa menjadi berkah. Ketika harta bertambah, didoakan oleh Rasulullah agar hidup kita menjadi berkah. Siapa yang akan diberikan keberkahan dalam hidup? Orang-orang yang istiqomah menjaga sholat subuhnya secara berjamaah mendapatkan keberkahan. Seorang pemimpin yang hidupnya barokah adalah banyak kebaikan yang dia buat untuk umat dan rakyatnya. Jadi ketika kita ingin menjadi pemimpin yang barokah, apa yang kita lakukan? Di saat kita menjadi pemimpin, banyak orang yang tertolong oleh tanda tangan kita, banyak orang yang terbantu. Kemudian di saat kita jadi orang-orang kaya, siapa orang-orang yang kaya yang berkah? Itulah orang-orang kaya, dengan kekayaannya dia bisa membantu dan menolong agama Allah. Bukankah Allah sudah berjanji, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Siapa orang-orang berilmu yang barokah? Di saat ilmu bertambah, kebaikan dia bertambah. Bukan dendam yang bertambah, bukan kebencian yang bertambah. Kalaulah ada orang yang punya ilmu, kebencian bertambah. Sesama muslim benci dengan orang muslim, benci dengan orang kafir, tak benci. Itu tanda hidup itu bukanlah ada keberkahannya. Maka orang yang menjaga sholat subuhnya, Allah akan memberikan, mendatangkan keberkahan kepadanya. Para pendengar RRI dimanapun berada. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat subuh itu pahala seperti sholat malam, seperti sholat malam semalam suntuk. Siapa yang bisa melakukan sholat malam semalam suntuk? Tapi Allah memberikan pahala kalau kita keluar dari rumah kita subuh-subuh, kita lakukan sholat subuh berjamaah. Itu seolah-olah kita mendapatkan pahala seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Mungkin kita tak mampu, tapi Allah memberikan pahala semisal itu. Maka bagi kita yang selama ini, yang mungkin selama ini masih malas-malasan, kita tak tahu, bisa saja tahun ini adalah tahun terakhir dalam hidup ini. Kalaulah ini terakhir hidup kita ini, tak pernah sholat subuh,
apakah kita akan mati nanti menghadap Allah? Apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat subuh adalah kita berada dalam jaminan Allah. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang berkata kepada kita, "Bapak jangan takut dengan kehidupan Bapak. Anak-anak Bapak itu saya yang menjaminnya. Sekolahnya saya yang menjamin. Kalau Bapak hari ini sakit, jangan risau." Lapang rasanya hati kita kalau ada orang menjamin hidup kita. Lapang hati kita. Tapi orang yang istiqomah sholat subuhnya, siapa yang menjamin kehidupannya? Allah lah yang menjaminkan kehidupannya. Allah menjamin kehidupannya. Maka kita tentu lebih yakin lagi dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini kita meminta kepada manusia sekali dua kali, orang masih senang. Tapi kalau minta 3-4 kali, orang sudah merasa muak pula dengan kita. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah malah senang ketika kita suka dan selalu meminta kepadanya. Kemudian yang keempat, apa keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang istiqomah melakukan sholat subuh berjamaah? Yang keempat adalah mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi bersabda, sampaikanlah berita kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid, diganti cahaya sempurna di hari kiamat. Maka beruntung bapak ibu yang selama istiqomah waktu subuh-subuh masih gelap, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan anaknya, dia berangkat ke masjid dalam keadaan gelap. Insya Allah gelap di dunia itu akan diganti cahaya nanti di hari kiamat. Bukankah kita risau di tengah malam lampu PLN mati berjam-jam? Risau kita. Tapi apakah kita tidak risau nanti ada kegelapan di alam kubur? Tapi kalau istiqomah kita sholat subuh berjamaah, insya Allah kubur kita akan menjadi cahaya, akhirat kita bercahaya, mahsyar kita bercahaya di mahkamah Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar ini dimanapun berada, kalaulah kita bisa ambilkan permisalan bercontohan, jika diumumkan kepada kita, wahai masyarakat, 2 minggu lagi akan ada itu pemadaman lampu, apa yang kita persiapkan? Seluruh minyak tanah itu kita siapkan untuk lampu-lampu yang tradisional yang dibuat orang-orang kampung dulu, disiap. Itu genset-genset lama diperbaiki karena gelap itu 2 minggu. Tapi ada gelap yang lama, kapan? Besok, di akhirat. Tapi khusus orang-orang istiqomah sholat subuhnya, nanti di akhirat kelak akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang kelima, disaksikan oleh para malaikat, inna Qur'anal fajri kana mashhura. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat Allah. Maka kalaulah sudah senantiasa terbiasa melakukan sholat subuh, kemudian nanti ketika ahli subuh ini meninggal dunia, ruhnya dibawa ke langit, malaikat yang di langit itu akan menunggu kedatangannya. Karena laporan beliau ini sering masuk setiap hari. Laporan beliau sering masuk, dilaporkan beliau yang bangun, beliau yang sedang berdoa, beliau yang sedang sujud. Maka ditunggu dan sangat dikenal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, apa keutamaan salat subuh? Yang keenam, terhindar dari sifat munafik. Bukankah kita sangat tersinggung kalau disebut orang-orang lain kita itu orang yang munafik? Tapi ternyata bainal mu'min wal munafikin, beda antara orang mukmin dengan orang munafik, kata Nabi, tengok nanti di saat sholat subuh, di saat sholat isanya. Karena sholat isa dan sholat subuh itu paling beratlah dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu sangat berat melakukan, bangun sholat subuh, melakukan sholat isa itu berat. Tapi kalau maghrib dia bisa, zuhur dia bisa. Tapi kalaulah sudah subuh, mereka kadang-kadang tak mampu. Dalam setahun itu jarang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita terhindar dari penyakit kemunafikan. Karena orang-orang munafik, innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya itu di min aspalin nar, di aspal. Aspal itu apa? Tempat yang paling bawah. Itulah
yang Allah berikan balasan untuk orang-orang munafik. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Kata Nabi, man sholat subuhi jamaatin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah, kemudian masuklah waktu suruk, kemudian dia lakukan sholat sunat dua rakaat, namanya sholat sunat suruk, faka'an nama haji wal umrah, sama mendapatkan pahala haji dan umrah. Jika kita hidup pas-pasan hanya dapat makan saja, tapi kita juga kepingin tahun ini orang berangkat haji, kita tidak bisa berangkat, apakah Allah itu maha adil? Allah maha adil. Allah berikan amalan bagi orang-orang miskin yang tidak bisa haji, ternyata ada amalannya melakukan sholat sunat suruk seperti mendapatkan pahala haji dan pahala umroh. Para pendengar RRI dimanapun berada, tentu kita ingin setiap tahun kita bisa berangkat ke sana, tapi karena mungkin kondisi ekonomi kita, Allah memberikan amalan untuk kita yang tidak dalam keadaan mampu. Kemudian yang kedelapan, apa yang Allah berikan bagi kita yang bisa istiqomah sholat subuh berjamaah, mendapatkan berkah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairu minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa makna lebih baik daripada dunia dan segala isinya? Menurut ulama hadis, maknanya adalah orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah, sholat sunat dua rakaat sebelum subuh, maknanya dia tidak akan diperbudak oleh dunia. Ini makna menurut sebagian ulama hadis. Maka banyak hari ini orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Dunia itu mengaturnya, bukan dia mengatur dunia. Tapi berbeda orang-orang yang dia, dunia itu dia mengatur. Dia tenang, dia tidaklah seperti binatang ternak yang diberikan beban yang tidak pernah merasa puasnya. Inilah kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat sunat sebelum subuh dua rakaat, mendapatkan keberkahan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Para pendengar dimanapun berada, kemudian yang terakhir, satu kisah yang sangat menarik, kisah seorang bapak yang lama belum diberikan keturunan oleh Allah. Apa keinginan beliau? Beliau menulis dalam sebuah tulisan beliau, ya Allah, jika engkau berikan saya keturunan, ya Allah, tangan kanan akan memegang istri setiap subuh, tangan kiri akan memegang anak. Ini cita-cita orang-orang yang selama ini belum diberikan keturunan oleh Allah. Itu cita-citanya. Subuh hari anaknya akan dibawanya ke masjid. Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak orang yang memiliki anak. 5, 6, 7 orang anaknya. Tapi tak satu pun anak dibawanya ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Para pendengar dimanapun berada, maka inilah kekuatan umat ini. Di saat umat ini sudah mencintai sholat subuh seperti sholat Jumat, ini yang ditakutkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di saat kita sudah ramai, doa-doa mustajab, disitulah ketakutan mereka. Mudah-mudahan semangat kita muncul dengan tausiah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semakin banyak dan semakin kuat bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang bisa mencintai sholat subuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka siapa yang sedang dalam perjalanan atau dia sakit, hendaklah ia berbuka. Dan wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Atau wajib mengganti puasa pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu. Dan hendaklah kamu cukupi bilangannya. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Bersedekahlah dengan seikhlasnya saja, sedikit tetapi ikhlas, daripada banyak namun tidak ikhlas. Banyak tidak ikhlas hasilnya malah dosa, malah bisa menghilangkan amal dan pahala.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله berfirman, janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kelak, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu.
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid, karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

Halo, saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

kawan. Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan

adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dicontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Dan gue dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Gue dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
8: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
9: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema 5 dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazisehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
8: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
9: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nia Sutara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
10: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
9: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nia Sutara. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ternak sapi pernah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
11: Mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
12: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
11: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
13: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor. Jumlah susunya 78 ribu. Kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
11: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Di malam hari ini kita akan teruskan kembali untuk menghadirkan rangkaian informasi, program, dan juga musik hiburan temani Anda. Namun sejenak kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan, saat ini sudah masuk waktu sholat isya untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya.
1: Bahwa sifat pemurah membuat orang dekat kepada Tuhan dan surga, sedangkan sifat bakhil atau kikir membuat orang jauh dari Tuhan dan surga. Dan perbaikilah tali persaudaraan atau silaturahim dengan sedekah. Perbaikilah tali persahabatan.
2: Allahu akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Maka datanglah sesudah mereka. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang memiliki bekal atau kesempatan yang dapat menyampaikan dia hingga ke sana atau naik haji ke Baitullah, lalu tidak mau naik haji, ingatlah, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tentang durhaka kepada dua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadamulah kamu kembali. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, doa kedua orang tua kepada anaknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah SWT sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki empat karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Quranul Karim, surat Qaf, ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal ayat 31, Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya, pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafiz. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki dua kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati dua sifat penghuni surga. Gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Kita masuki sifat yang ketiga,
Man khasyir Rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir Rahman bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu, engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Kamu mau kemana?
3: Ada deh.
2: Gak lama kan?
3: Paling juga sejam.
2: Tapi jangan lupa ya, kuliahku berakhir 2 jam lagi. Ingat, jemput.
3: Iya.
2: Nih.
3: Apaan nih?
2: Sebuah simbol kalau kamu gak lupa akan janji kamu.
3: Yaileh, kirain apaan? Iya, iya.

0: Akhirnya kamu datang juga. Lama banget sih.
1: Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Maksud kamu apa kirim chat WA bernada ancaman seperti itu?

0: kamu nyolot sih? Yang mana harusnya saya. Kamu yang gak pernah membalas benar saya.
1: Turunin gak jari kamu?
0: Memangnya kenapa? Jari telunjuk itu menunjuk kamu dan mengingatkan kamu supaya gak lari dari masalah.
1: Satu jari kamu arahkan kepada aku, tetapi empat jari lainnya justru mengarah kepadamu. Dan itu berarti penyebab semua masalah ini adalah kamu.
0: Kamu ini apa-apaan sih?
1: Ingat ya Santi, urusan kamu adalah urusanmu sendiri. Jadi jangan coba-coba menyeret saya ke dalam masalahmu.
0: Andi, Andi. Kebangetan deh si Andi. Tahun baru bukannya membuka lembaran baru yang lebih baik, justru menyulutkan api kemarahan. Apa susahnya sih meminta maaf? Kan pasti saya juga bakalan maafin dia kok.

0: Katanya sejam, ini mah udah lebih dari 2 jam. Si Andi kok kayak gini sih? Kirain di tahun baru dia jadi bisa menghargai waktu dan menepati janji. Ini malah makin parah dari tahun sebelumnya.
1: Maaf ya Anggi, saya telat, macet soalnya.
0: Kamu gak punya alasan lain apa selain macet? Males banget.
1: Ya maaf.
0: Udah ah, bye.
1: Anggi, maaf. Anggi, Anggi. Tahun baru kok gini amat ya?

0: Gimana nih? Gara-gara terlalu emosi, lupa deh jika saya nggak bawa ongkos. Aduh, malu banget rasanya. Apa kata Pak Supirnya ya, jika saya jujur kalau saya nggak bawa duit? Masa HP atau KTP yang harus saya berikan sebagai ganti ongkos angkotnya sih?
1: Maaf nih, kamu nggak apa-apa kan? Saya perhatikan, sepertinya kamu gelisah.
0: Jujur nggak ya? Jujur aja deh. Siapa tahu ada pinjaman duit 5.000-an untuk bayar angkot. Kan lumayan.
1: Hey!
0: Gini. Sebenarnya, tadi saya sempat marah dan emosi pada seseorang. Dan akhirnya membawa saya naik di angkot ini. Padahal saya nggak bawa duit.
1: What? Beneran?
0: Ya gitu deh.
1: Emang ya, jika seseorang lagi emosi, banyak hal yang nggak baik datang menghampiri.
0: Saya setuju. Oh ya, ngomong-ngomong soal emosi, dilihat dari raut wajah kamu, apakah tebakanku benar jika...
1: Jika saya juga baru emosi dan marah pada seseorang. That's right. Dan akhirnya saya juga harus naik angkot ini dan... Sejujurnya saya nggak tahu jalan menuju rumah. Kesasar nggak sih?
0: Astaga, benar ya. Emosi itu nggak baik. Justru merugikan kita. Oh ya, emangnya kamu tinggal di jalan apa? Siapa tahu saya bisa bantu.
1: Sebenarnya saya baru di sini. Baru seminggu datang dari kota seberang. Yang saya ingat, katanya saya harus turun di pertigaan Taman Macan. Setelah tiba di situ, saya bakalan tahu jalan pulang.
0: Kalau begitu, kiri-kiri Pak Sopir. Syukur aja kita berbincang di waktu yang tepat. Ini pertigaan Taman Macannya.
1: Oh iya, benar-benar tempatnya di sini. Makasih ya. Gimana kalau kita selfie dulu? Supaya kita nggak saling melupakan jika kita sudah saling menolong.
0: Ide bagus tuh. Yuk, pakai kamera saya juga ya.
1: Kiri Pak Sopir. Ini Pak ongkosnya. Sekalian dengan teman saya yang di belakang ya.
0: Makasih ya. Alhamdulillah deh, gak jadi malu.

0: Akhirnya kamu datang juga. Lama amat sih. Aku jadi khawatir nih.
1: Memangnya yang suruh kamu khawatir itu siapa?
0: Kamu kok ngomong gitu sih?
1: Habisnya kamu sih. Daripada emosi ya, sudahlah.
0: Nah, gitu dong. Gak baik marah-marah terus.
1: Iya sih, saya udah ngerasain imbasnya.
0: Oh iya? Ceritain dong.
1: Rahasia.
0: Anggi, pinjam handphone kamu ya. Foto Anggi bersama Santi. Kok bisa? Apa mereka saling kenal? Tapi setahuku, baik Anggi maupun Santi gak pernah cerita keberadaan masing-masing. Anggi, ini siapa?
1: Oh, dia itu yang nolongin saya bayarin ongkos tadi. Kan saya gak bawa duit. Tapi kalau namanya gak tahu siapa. Emangnya kenapa? Kamu kenal?
0: Enggak kok, cuma nanya aja.

0: Ya Allah.
1: Kamu ini kenapa sih? Coba-coba ibu lihat.
0: Ibu, gak apa-apa kok. Nisa tadi tidak hati-hati saja, Bu.
1: Kamu ini. Ya sudah, dicuci dulu tanganmu. Terus kasih plester sana.
0: Iya, Bu. Oh ya, Bu. Plesternya di mana ya?
2: Coba lihat di laci sana, di meja telepon itu.
0: Sudah, Bu. Makasih ya. Sini, Bu. Biar Nisa lanjutkan lagi.
1: Sudah. Biar nanti dilanjutkan sama Bi ini aja. Tuh, jari kamu. Untung gak besar lukanya.
0: Dah, kamu kesana aja. Nunggu jadinya saja.
3: Ah, Ibu. Ini kan hanya tergores saja. Kecil kok lukanya. Besok juga sudah sembuh.
1: Kamu ini, biar kecil kalau nanti infeksi bagaimana? Terus jadi kena tetanus.
0: Ih, jangan, Ibu gak mau.
3: Ih, Ibu lebay amat sih.
0: Iya, makasih ya Bu ya. Ibu tersayang.
1: Sudah. Jangan peluk-peluk gini, gerah nih. Lagian kamu bantu Ibu di dapur tapi pikirannya kemana-mana.
0: Maksud Ibu?
1: Kamu ngelamunin apa sih tadi? Hati-hati loh, anak gadis jangan banyak ngelamun.
3: Enggak kok Bu, siapa juga yang ngelamun. Tuh, pisaunya saja yang terlalu tajam.
0: Nisa angkat telepon dulu ya Bu.
1: Iya.

0: Nisa di mana ya, Bu? Apakah dia sudah makan?
1: Ah, palingan dia di kamar ya.
0: Oh.
1: Tadi katanya sih masih kenyang. Biasalah ya. Anak gadis kan gak mau makan malam-malam.
0: Diet begitu. Ada-ada saja anak gadis ayah itu. Ya, asal jangan sakit saja dia, Bu.
1: Ya itulah ya. Ibu kok masih belum terima ya. Dan kesal sekali.
0: Masalah apa, Bu?
1: Ayah ini gimana sih? Kok bisa lupa? Itu yang malam kemarin kita ke rumahnya Pak Arga itu. Sebel ibu ya.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Kita kan hanya menurut kemauan Nisa saja, Bu. Tapi kalau dari pihak sana menolak, mau bagaimana lagi, Bu?
1: Sok kecakepan ya. Padahal apa sih kelebihan dia? Biasa-biasa aja tuh. Jauh kalau dibandingkan putri kita.
0: Aduh, sudahlah, Bu. Sudah.
1: Selalu begitu.
0: Jangan emosi begitu. Nanti darah tinggi Bu naik lagi loh. Yuk, kita istirahat saja, Bu.
1: Kesel ayah ini. Kok bisa ya ayah ini sabar kayak gini terus? Ibu ini kesal ya, kesal. Merasa direndahkan. Belum lagi kalau itu ibu-ibu di komplek ini sampai tahu. Mau tahu di mana muka ibu ini?
0: Ya, di depan lah, Bu. Ada-ada saja ibu ini.
1: Ya. Ibu masih ngomong kok ditinggal kayak gini sih? Ya.

0: Anissa, Anissa, ibu masuk ya. Nisa, kamu ini kenapa nak? Nisa?
1: Iya bu. Nisa nggak apa-apa kok bu. Hanya Nisa kasihan saja dengar kabar Mas Farid.
0: Kamu nangis gitu nggak ada manfaatnya. Sudah, biar saja itu. Itu kan karma namanya. Dia itu menolak kamu.
1: Kok ibu ngomongnya begitu? Tidak baik, bu. Bagaimanapun, dia juga tetangga kita.
0: Iya, iya, iya, ibu tahu. Tapi itu akibat dia mengecewakan kamu dan mempermalukan ayah dan ibumu ini. Sudahlah, jangan ditangisi. Makin besar kepala dia nanti.
1: Ya Allah, hilangkanlah amarah di hati ibuku. Maafkan ibu ya Allah. Hapuskanlah rasa sakit di hatinya. Hamba sadar, memang ada rasa sakit saat itu. Tapi kenapa hamba tidak bisa membuang namanya di hati ini? Kenapa ya Allah? Apalagi dia sedang tertimpa musibah. Ya Allah.

0: Wah, kalau masalah itu saya tidak bisa memutuskan, Pak. Ya, nanti saya sampaikan jawaban saya. Iya, Pak, saya paham. Ya, saya maafkan. Ya, tidak mengapa. Kita kan bertetangga, Pak. Waalaikumsalam.
1: Telepon dari mana ya? Serius begitu?
0: Dari Pak Arga, Bu. Ayah yang nelpon. Tanya kondisi Farid bagaimana.
1: Ayah ini bagaimana sih? Sudah dipermalukan, masih saja. Itu karma ya, karma. Karma dia ke kita.
0: Us. Kamu ini gak baik ngomong begitu, Bu. Dia itu tetangga kita, saudara kita juga.
1: Enggak, pokoknya ibu gak mau. Ibu masih sakit hati.
0: Lala, Bu, bentar dulu. Mau kemana, Ibu?
1: Ayah nih.
0: Duduk dulu lah.
1: Apalagi sih ya?
0: Ini ayah mau bicara.
1: Kesel, Ibu.
0: Bu, coba ibu hilangkan dulu amarah ibu.
1: Emang bisa?
0: Iya, tidak baik lo memendam dendam. Dosa, Bu. Justru dengan kita memaafkan mereka, hati kita akan lebih lapang nanti.
1: Iya. Beda ya, beda. Ibu kan beda dengan ayah. Ayah sabar, ayah baik. Biar aja kalau gitu.
0: Ibu. Jadi ingat waktu kita bulan madu dulu ya.
1: Wah, ya nih kesel itu diingat-ingat
0: ya,
1: lagi.
0: Begitu aja ngambek.

0: Menurut kamu bagaimana, Nak?
1: Kalau Anissa menyerahkan sepenuhnya kepada ayah, nah, bagaimana baiknya ya?
0: Tapi, Nak, apa kamu benar-benar mencintai dia? Ingat, Nak, berumah tangga itu bukan hanya 1 atau 2 tahun saja. Apa kamu sanggup?
1: Kalau memang dia adalah jodoh yang dikirimkan Allah untuk Anissa, insya Allah ya, Anissa sanggup.
2: Nisa, jangan. Ibu tidak setuju ya. Bagaimana masa depan kamu, Nak? Bagaimana? Ibu gak bisa bayangkan.
0: Bu.
2: Apalagi ya?
0: Coba kamu duduk dulu. Nih, minum dulu dan istighfarlah, Bu.
2: Ayah ini ya.
0: Datang-datang langsung marah.
2: Lagian ayah ini bagaimana sih? Kan ibu sudah bilang langsung ditolak. Ngapain juga mesti tanya-tanya Anissa,
0: sabar,
2: lagi? Anissa itu anak kita ya, anak kita.
0: Iya, ayah paham.
1: Maaf ayah, ibu. Biar Nisa ke kamar dulu. Nisa mau zuhur.
2: Pokoknya ya, denger nih ya, ibu tidak setuju. Ibu tuh pingin Anissa punya masa depan yang bahagia ya. Punya suami yang mencintai dia dan normal ya, bukan kayak dia.
0: Iya bu, ayah paham dengan keinginan ibu.
2: Ayah ini gimana sih?
0: Ayah juga demikian bu. Ayah juga sangat sayang sama Nisa. Dia anak kita satu-satunya bu.
2: Iya kalau sudah begitu.
0: Iya bu, tapi sebagai orang tua ayah tidak mau egois bu.
2: Maksud ayah gimana? Ibu egois gitu, iya?
0: Ya Allah bu, istighfar bu. Sabar.
2: Oh sabar bagaimana lagi sih ya?
0: Ayah gak ngomong gitu kok bu. Istri ayah yang paling baik. Cuma untuk masa depan anak kita, kita tidak bisa memutuskan sepihak bu. Anissa harus memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya. Dia kan sudah dewasa,
2: tapi
0: bu.
2: Tapi ya, ibu ini masih sakit hati. Kenapa dengan kondisi yang sekarang baru dia mau melamar Anissa?
0: Iya,
2: kemarin kemana? Dia itu menolak Anissa. Terus kemana calonnya itu ya? Kemana? Kenapa dia tidak nikah sama calonnya itu? Malah milih Anissa.
0: Iya bu, sudah. Kita serahkan semuanya sama Anissa saja.
2: Pokoknya ibu gak mau.
0: Ya kita hanya mengarahkan. Masa depannya biar dia yang memilih. Ibu percaya sama ayah kan?

0: Alhamdulillah, Nisa, kamu sudah sah jadi milikku, bidadari surgaku. Terima kasih ya, kamu mau menerima aku yang kurang sempurna ini, dan mau memaafkan kesalahanku yang lalu. Aku memang bodoh, Nisa, tidak melihat jelas ada ternyata mutiara indah yang ada di dekatku. Aku janji, Nisa, akan menyayangimu selama hidupku, Nisa.
1: Sudahlah, Mas, lupakan yang telah berlalu. Allah sudah mengirimkan Mas sebagai imamku. Insya Allah, rumah tangga ini akan berjalan bahagia ya, Mas.
0: Amin.
1: Oh ya, Mas, akad sudah selesai. Nih, masih mau lanjut resepsi kan?
0: Iya dong, sayang. Tapi kamu cantik sekali. Nisa, hatimu ini mulia sekali, sayang. Sangat beruntung Mas ini bisa memiliki kamu. Tapi apa kamu tidak malu dengan kondisi Mas yang begini, istriku? Tapi coba dong kamu berkaca. Wajahmu merah begitu.
1: Kenapa harus malu, Mas? Nisa malah bangga bisa menikah dengan orang yang sangat Nisa cintai.
0: Alhamdulillah. Ya. Ternyata Allah memberikan hadiah terindah untuk Mas ini. Apalagi setelah peristiwa kecelakaan itu. Denganmu di sisi Mas ini, tentunya Mas yakin semangat untuk terapi. Bantu Mas ya, sayang.
1: Apaan sih Mas ini? Genit gitu. Ya, insya Allah Nisa selalu bantu untuk Mas.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Setelah cobaan yang kau berikan, engkau menggantinya dengan kebahagiaan yang berlimpah. Maafkan atas kehilafan hamba ya Allah, yang tidak melihat berlian indah di dekatku. Hamba janji ya Allah, akan menjaga dengan segenap jiwa hamba. Amin.
2: Anissa, Farid, ayo cepat turun.
0: Siapa itu?
2: Tamu sudah mulai berdatangan ini, ayo.
3: Iya bu, iya.
0: Itu ibu ya. Iya bu, sebentar bu ya.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Nama aku Parlin. Mereka adalah keluarga kecilku.
3: Geri ganteng, sini.
2: Itu istriku Nina.
3: Geri, sini nak, sini nak.
2: Dan itu
3: Geri ganteng,
2: jagoan sini, kecilku Geri. Bisa dibilang keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Tapi semua berubah karena corona ini. Entah mengapa, setiap mendengar kata corona, emosiku memuncak. Apalagi aku kehilangan pekerjaan karena corona ini.
4: Loh, ayah hari ini pulang malam lagi. Aku heranlah lihat abang, kadang pulang cepat, kadang kemalaman. Semenjak corona ini, abang pulangnya gak tentu.
2: Abang capek, Ma. Mama, kalau ngomel volumenya dipelankan. Nanti anakmu si Giri itu bangun.
5: Ya, pedaku ya. Kok pulangnya lama kali?
2: Geri, iya sayang. Besok, kalau ayah sempat, ayah belikan ya. Sana nak, tidur lagi.
5: Nggak bisa tidur.
2: Tidurlah nak. Biar ayah nyanyi lagi ya. Tidurlah anakku sayang, ayah selalu menjagamu. Cepatlah engkau dewasa, tidurlah anakku sayang.
5: Pelaku.
2: Apa yang harus kulakukan? Ayah janji. Ayah janji.
4: Udah tidurnya anakmu ya?
2: Sudah, Mak.
4: Entah sampai kapan lah si Geri ini harus selalu dinyanyikan, baru dia bisa tidur.
2: Biarlah, Mak. Kalaupun harus sampai ia dewasa, terus dinina bobokkan, ayah sanggup.
4: Kalau adanya besok duit ayah, biar aku aja yang belikan sepeda untuk anakmu.

0: Eri, jagoan ayah sudah bangun ternyata. Ayah, berangkat kerja dulu ya nak. Ma, abang berangkat kerja ya.
1: Tunggu dulu ya. Hati-hati di luar. Corona.
2: Ah, tengoklah baju abang ini. Berkerut kali kulihat. Apa gak ada lagi baju abang? Kemarin kejin kali abang pakai masker. Sekarang gak pernah lagi kulihat.
0: Ah, gak pala penting itu, Ma. Kalau sudah takdirnya mati, mana bisa dielakkan? Begitulah istriku Nina, yang selalu mengingatkanku setiap kali aku berangkat kerja. Kekhawatirannya terlalu berlebihan pada corona. Kecerobohanku adalah aku tak terlalu yakin dengan corona. Bagiku, corona adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Karena keegoanku, setiap hari aku harus berbohong pada anak istriku.
3: Abang berangkat kerja ya.
0: Mereka tidak tahu aku sudah diberhentikan dari perusahaan tempatku bekerja. Aku boleh alergi dengan kata corona, dan alergi kepada orang-orang yang memperingatkanku harus patuh protokol kesehatan. Tapi aku lupa dan tak terfikir sama sekali. Aku terlalu ceroboh. Beginilah jadinya.

0: Ayah, kondisi ayah bagaimana? Ayah, bagaimana kondisi ayah?
1: Aku sehat, Ma. Ayah gak apa-apa. Mama yang kuat ya. Kita harus berjuang, Ma. Kasihan. Kasihan Gary anak kita.
0: Mama khawatir ya. Kita bisa kuat melawan corona ini. Tapi Gary enggak.
1: Aku salah, Ma. Aku salah. Kasihan Gary yang tidak tahu apa-apa. Harus ikut menanggung rasa sakit akibat aku terlalu meremehkan corona ini.
0: Ya, Mama khawatir ya.
2: Ya.
0: Ayah lihatlah dulu kondisi Gary ya.
1: Iya, nak. Iya, nak.
2: Ya.
1: Iya, nak. Ayah di sini, nak.
2: Nggak bisa tidur. Ya. Besok kalau aku bangun, Sepedaku ada di rumah kan.
1: Iya, nak.
2: Kenapa kita tidur di sini ya? Kenapa nggak di rumah ya?
1: Oh, kita tidur di sini dulu, nak. Nanti kita balik ke rumah lagi, nak. Ini sementara, nak. Sementara. Tidur aja, nak. Tidur ya.
2: Ya, ayah kok nggak nyanyi lagi ya?
1: Oh, tidurlah, nak.
2: Ayah, kok nggak nyanyi lagi ya?
1: Ayah takut. Ayah takut Gary nggak bangun lagi.
2: Gary mau tidur.
1: Iya, nak.
2: Ya. Nyanyi ya.

Cepatlah engkau dewasa, tidurlah anakku sayang.

0: makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Let's start it.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
1: Cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. RRI.

Terima kasih Anda masih bersama Radio Bengkali. Satu lagu dari Nick Ardila Ingin Kulupakan menghantar kita pada pukul 21 lebih 33 menit. Menemani saat ini bersama Ruang Rindu, berbagi lagu lewat lagu di Pengkarya, berbagi kenangan lewat lagu, dan salah satu lagu yang mungkin menjadi kenangan di masa silam. Satu lagu berikut ini untuk Anda pendengar dari lagu di sini di batas kota ini yang akan menemani Anda bersama cover Fanny Fabiola berikut ini.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: kata hati. Dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
1: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
0: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
1: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
0: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
1: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
0: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
1: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berani

0: Andai kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
1: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
0: Setelah melewati kelima fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase keenam, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
1: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
0: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
1: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
0: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
1: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
0: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
1: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
0: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
1: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.

tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah, kuatkan iman, elokkan tingkah, pukalkan hati, jangan bercanggah, luruskan niat, jangan menyalah, arif dan bijak dalam melangkah, faham menyimak pesan dan petua, faham mengungkai simpul masalah, faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Salah, tahu bro, punya mbak Doni.
0: Oh, ya bang.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada 1% dah.
2: Ada, Kek?
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit, tak apa dah kalau engkau tak. Engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik
2: kayu,
1: aku menyalur. Kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebut dengan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk-tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

Tahukah Anda? Struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Sokrates. Sokrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu, saya lebih mudah cemas, bingung. Gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya, kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Gak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata, oh betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu. Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahaminya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi, ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres,
Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri?

punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah. Jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari, yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur.
olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaan.

Dengar lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, teman-teman suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Kori. Berikut ini.

المتكبر المتكبر

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 27 Juli 2026. Pendengar dari jalan antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat dimana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah, yeah.

Hai orang-orang yang beriman, yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersolawatlah engkau kepada Rasulullah. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah Rasul hamba. Hamba rindu ya Allah, hamba rindu. Hamba ingin mendengar suaranya ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi ya Rab. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang kau hidayahkan dan engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakan, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan dalil. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi yang disiarkan melalui penyiaran RRI Pekanbaru.

0: Sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelum ke pendengar tentunya silakan untuk tausiah kita pagi hari ini terkait jauhi kezaliman. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. أما بعد فخر الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم مشاهد المسلمين والمسلمات بنغر أراري دوانا سجد رداء. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersua dan semoga perjumpaan atau persuaan kita ini memberikan keberkahan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi ya rasulullah. Pagi hari ini kita bicara tentang jauhi kezaliman. Perbuatan zalim itu bisa terjadi pada diri sendiri dan juga bisa terjadi pada orang lain. Kenapa Islam melarang kita untuk berbuat zalim? Karena memang perbuatan zalim itu sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kita masih teringat bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ditempatkan di surga, ada satu larangan yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menjauhinya dan Siti Hawa tentu, yakni apa? Mendekati pohon khuldi, wala taqrab hadhihi syajarah, jangan engkau mendekati pohon khuldi ini. Ini adalah larangan Allah. Semua apa saja yang ada di surga itu boleh untuk dinikmati kecuali satu, untuk mendekati pohon ini yang tidak boleh. Tetapi oleh karena godaan setan, terayulah Nabi Adam dan Hawa ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa Adam dan Hawa dipindahkan dari surga atau dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di muka bumi ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nabi Adam dan Hawa ini kemudian bertaubat kepada Allah, bertaubat alaih. Maka kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang memberikan gambaran kepada kita bahwa perbuatan Adam dan Hawa ini telah diyakini Adam sebagai menzalimi diri sendiri. Yakni doa itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini senantiasa kita baca doa ini kepada Allah. Apa artinya, ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Jadi oleh karena itu kami mohon ampun dan sayangilah kami. Kalau tidak, tentu kami akan menjadi orang yang merugi. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari sebenarnya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syariah kita ini oleh kita itu akan mengakibatkan kita telah menzalimi diri sendiri. Kita lalai sholat, kita malas untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya itu adalah menzalimi diri. Kenapa? Karena akibat daripada kelalaian itu atau hal-hal itu tidak kita tunaikan hak-hak Allah tersebut, itu berarti kita telah menzalimi diri. Karena kezaliman itulah akhirnya diri kita ini akan mendapatkan azab. Nah, oleh karena itu Rasulullah memberikan sebuah gambaran seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, "Al-zulmu zulumatu yaumil qiyamah." Orang yang berbuat zalim di dunia ini sesungguhnya akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Yang dimaksudkan kegelapan pada hari kiamat itu adalah tidak lain dan tidak bukan di mana ia akan tidak dapat menghindarkan diri daripada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita juga ingat dengan satu hadis Nabi yang berbunyi ittaqul zulma fa innaz zulma zulumat yaumil qiyamah. Hadis ini senada, yaitu jauhilah dari kalian dari perbuatan zalim, dan sesungguhnya perbuatan zalim itu telah mendatangkan kegelapan di pada hari kiamat. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala tadi telah berfirman, janganlah engkau mengira wala tahsabnallaha ghafilan, janganlah kamu menyangka bahwa Allah lalai. Lalai terhadap apa? Amma kanu yuzlimun, atas perbuatan-perbuatan kamu yang telah berbuat zalim. Para pendengar, apalagi kalau kezaliman itu dilakukan kepada orang lain. Jadi dua kerugian yang ditimbulkan, pertama adalah dirinya sendiri, yang kedua adalah merugikan orang lain. Nah tentu balasan Allah SWT akan lebih berat. Misalnya kita memiliki pangkat, lantas ada bawahan yang selalu kita halang-halangi, kita cari-cari untuk tidak naik pangkat. Bahkan mungkin ada di antara kita melakukan fitnah yang disebutkan dengan karakter assassination, ya, artinya apa itu bahasanya itu, membunuh karakter seseorang sehingga dia tidak bisa untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota, calon gubernur misalnya. Lantas kita melakukan assassination tadi, yaitu pembunuhan karakter dengan menebar fitnah misalnya kan, atau perbuatan zalim terhadap tetangga, ya, sehingga tetangga itu merasa resah apabila berdekatan sama kita. Perbuatan zalim itu bisa terjadi dari orang tua kepada anak, atau sebaliknya dari anak berbuat zalim kepada orang tua dengan memaksa misalnya untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi ambisinya. Dan perbuatan-perbuatan zalim seperti inilah sesungguhnya yang harus kita jauhi, karena dia akan mendatangkan kegelapan buat kita yang melakukannya di hari kiamat. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam dengan satu kesalahan saja telah merasa berbuat zalim pada dirinya sendiri, dan untuk itu dia mohon ampun kepada Allah agar dia terhindar dari orang-orang yang merugi. Apatah lagi kita. Oleh karena itu marilah kita dapat memperbaiki diri untuk tidak menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain, insya Allah.
0: Baik pendengar, silakan untuk pendengar di line telepon kita 0712511 boleh juga di pesan singkat kita pagi hari ini 0811767391. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan. Iya, Ojo Amin, silakan Ojo Amin.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini persoalannya sepelenya Ustaz, cuman kadang-kadang merasa tidak enak ya. Setiap kali, padahal jumpa kita tidak ada istilahnya, tidak ada kontra, istilahnya baik-baik aja. Cuman kalau kita menelepon dia, sering tidak diangkatnya. Tidak diangkat. Dia cerita pula tuh sama teman-teman, si Polen tuh nelfon aku, tidak aku angkat, malas aku ngomong sama dia. Padahal ada perlu sama dia kan, ada perlu, tidak sampaikan ini. Sampaikan itu kepada keluarga karena kita nggak di rumah. Setiap kita nelfon dia nggak diangkat, tapi dia cerita pula sama orang lain. Si Polen tuh kalau nelfon akan kuangkat. Padahal dulu kita berjumpa di masjid atau apa, nggak ada apa-apa, nggak ada, ya pokoknya nggak ada kontra lah, baik-baik aja. Nah, ini apakah ini termasuk menzalimi orang? Orang tuh udah minta tolong, Ustaz, tapi dia nggak mau nolong. Apalagi menolong di menyampaikan sesuatu karena dia berdekatan rumah gitu kan. Misalnya saya lah, umpamanya saya yang nelfon tuh umpamanya orang tuh nggak ngangkat. Nah ini bagaimana kalau yang semacam ini, apa termasuk zalim juga? Tak kenakan tidak mau memberikan pertolongan moral kepada tetangga. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar silakan, untuk pendengar yang gak ingin bertanya langsung ya terkait tema kita pagi hari ini yang luar biasa sekali ya, jauhi kezoliman, silakan untuk pendengar di telepon 25111. Baik, sepertinya belum ada ya Ustadz, silakan Ustadz.
1: Baik ya, jadi perbuatan zalim itu adalah satu perbuatan yang disengajakan oleh seseorang untuk diri sendiri atau orang lain mengalami kerugian, baik kerugian yang sifatnya materi maupun tidak bersifat non-materi, itu kezaliman. Jadi kalau kita meninjau dari kasus yang disebutkan tadi, itu sebenarnya tidak zalim, cuman itu orang ingin menjauhi dari satu perbuatan yang baik. Jadi ada peluang untuk berbuat baik, tapi dia tidak mau melakukannya. Yaitu apa? Menolong seseorang, kan gitu. Nah, jadi ini mungkin konteksnya tidak termasuk kezaliman, tetapi konteksnya adalah dia menghindar dari perbuatan baik. Sementara kita harus menjauhi kezaliman, gitu. Jadi ini konteksnya agak sedikit berbeda, tidak perbuatan zalim. Nah, akibat daripada penolakan itu dengan cara-cara yang seperti disebutkan tadi, sehingga orang yang berharap itu tidak segera mendapatkan bantuan, kan itu saja. Jadi oleh karena itu memang berbeda antara perbuatan zalim dengan perbuatan menjauhi daripada perbuatan baik, ya. Artinya dia tidak punya keinginan untuk menolong seseorang, kan begitu. Tidak. Sebenarnya kan perbuatan tolong menolong itu dalam Islam ya wajib kita lakukan. Nah, itu juga. Termasuk juga terhadap orang zalim itu juga ada hadis Nabi yang menyebutkan kita menolong orang zalim dan orang yang dizalimi. Unsur atau kezaliman, kan seperti itu.

0: Baik. Silakan untuk pendengar ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Judipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Ustaz.
0: Judipo di Sumatera Barat ya. Silakan Unco.
1: Dengan kacapan nih.
0: Pak Unco.
2: Barang jelas.
1: Dengan kacapan nih.
0: Oh, dengan Ustaz Muhsin. Silakan pertanyaannya, Uncu.
1: Pembelajarannya siapa?
0: Saya Riri.
1: Oh, Riri. Apa temanya tadi, Kak?
0: Temanya jauhi kezoliman.
1: Gimana ya supaya kita bisa bisa selamat di dunia ini, di akhirat dunia sampai ke akhirat nanti, untuk dari kezaliman mana gitu, terhindar dari namanya kezaliman, kita jauh dari kezaliman itu, supaya kita atau orang lain tidak, diri kita sendiri tidak ada yang zalim dan tidak lain gitu. Orang kan tidak ada yang kayak gitu, orang ingin yang terbaik, yang baik-baik saja gitu.
0: Baik. Terima kasih Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana nih Ustaz?
2: Iya, jadi yang disampaikan Ibu tadi, bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan zalim atau dizalimi, yaitu hal yang berbeda ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menghindarkan diri dari perbuatan zalim, maka kita harus bertanya, kita harus berpikir sebelum melakukan sesuatu. Kata Rasulullah, istafti ila nafsik. Sebelum kita melakukan sesuatu, membicarakan, membahas sesuatu, melontarkan pemikiran tentang sesuatu, maka minta fatwalah kepada dirimu sendiri, kepada hatimu. Nah, ini artinya apa? Untuk bisa kita melakukan sesuatu itu terhindar daripada perbuatan zalim. Jadi kita tanya dulu, apakah perbuatan saya ini berakibat untuk dapat merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain? Baik itu orang lain itu dari keluarga dekat, maupun tetangga, maupun sahabat. Apakah akan merugikan mereka? Kalau akan merugikan mereka dari perbuatan kita secara material atau tidak material, maka insya Allah kita terhindar dari perbuatan zalim tadi. Nah, kemudian yang kedua, tentang bagaimana supaya kita tidak dizalimi. Nah, ini tentu hal yang sulit untuk dijawab. Kenapa? Sebaik apapun kita kadang-kadang tetap juga mendapatkan perlakukan kezaliman ya daripada orang lain. Rasulullah kurang apa baiknya? Sahabat-sahabat kurang apa baiknya, tetapi mendapat perlakukan zalim kepada dari musuh-musuh mereka, dari orang-orang yang benci, dari orang-orang yang tidak menginginkan Rasul bisa menjalankan dakwah Islam ya, daripada sahabat untuk bisa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pada dizalimi, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, oleh karena itu yang terpenting buat kita adalah agar kita tidak dizalimi, maka kita jangan menzalimi orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha kita untuk selalu berbuat baik. Kalaupun hal itu sudah dilakukan, ternyata kita diperlakukan secara zalim, maka doakanlah orang zalim itu. Nah, disinilah Rasulullah menyatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansurhu idza kana mazluman. Afaraita idza kana zaliman kaifa ansuru? Qala tahjisuhu aw tamna'uhu min az-zulmi fa inna dhalika nasruh. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya apa? Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Maka seorang sahabat berkata, aku akan menolongnya kalau dia berbuat zalim. Kalau mereka terzalimi, maka aku menolongnya. Kan biasa nih kalau kita nolong orang yang dizalimi kan. Nah, tetapi bertanya lagi, jika dia berbuat zalim, bagaimana caranya aku menolongnya wahai Rasulullah? Orang yang sudah berbuat zalim tapi kita tolong gitu, apakah tidak akan membuat kezalimannya itu merajalela? Kan begitu dalam pikiran sahabat tadi. Apa kata Rasulullah? Engkau menolongnya dengan cara menghalang.

0: dan mencegahnya dari perbuatan kezaliman. Itulah cara menolongnya. Masya Allah ya. Jadi oleh karena itu kita memang diwajibkan untuk menasihati ya. Artinya secara aktif menasihati siapapun ya, orang yang ada di antara kita. Jangan sampai mereka itu berbuat zalim kepada orang lain. Caranya bagaimana untuk menolong orang berbuat zalim? Nasihati dia, cegah dia untuk melakukan kezaliman itu. Nah ini kan terjadi ya di sekitar kita, banyak sekali di tengah masyarakat, baik itu masyarakat sipil maupun pejabat-pejabat kita, yang seharusnya kita sebagai umat, sebagai rakyat ini mampu untuk menolong orang-orang yang akan berbuat zalim, atau dia berbuat zalim dengan cara mencegah mereka. Bagaimana caranya yang terbaik untuk tidak melakukan kezaliman tersebut kepada orang lain, insya Allah.
1: Insya Allah. Baik, pendengar, mungkin satu penelpon lagi ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Suci nih?
1: Riri.
2: Riri, iya. Pak Suhaimi mengkali, Bu.
1: Oke,
2: okay, Pak Azhari.
1: Ya, silakan Pak Suhaimi.
2: Ini Bosat, masalah zalim, Bosat. Masalah zaman canggih, Bosat. AP canggih, CP canggih, berita-berita, orang korupsi, maktakab, pegawai korupsi-korupsi, kemudian didengar oleh masyarakat, dengar oleh orang-orang biasa. Kemudian cerita lagi, Bosat. Walaupun di rumah, di dalam masjid, dan cerita orang korupsi, Bosat. Macam mana, Bosat? Apakah berdosa, Bosat?
1: Itu saja.
2: Media masa, ada orang korupsi, ada mom zina. Kemudian cerita ini bukan di rumahnya, Bosat. Di dalam masjid, sedang anggur-nganggur. Nyalang waktu, apakah berdosa, Bosat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, langsung dijawab kita Ustaz ya.
0: Baik ya, langsung kita jawab.
1: Baik.
0: Nah begini, Rasulullah mengingatkan kita kalau kita ingin berbicara itu ya, yaitu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis sangat menyentuh ini ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, salah satu tanda orang yang betul-betul beriman itu kata Rasulullah, falyaqul khairan. Maka kalau ngomong harus yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Ya, perkataannya tidak istilahnya itu perkataannya itu tidak menyinggung perasaan orang lain, melukai perasaan orang. Percakapannya tidak mengandung ghibah. Ini artinya saudara kita punya aib, tapi kita bicarakan gitu secara umum. Ini enggak benar ini. Itu ghibah itu. Bahkan mungkin kita mengarah kepada satu fitnah. Berbeda kalau kita bicara di pengadilan. Karena di pengadilan itu kita bicara untuk membuka fakta. Kalau membuka fakta tentu kita harus bicarakan kesalahan orang lain kan, baik sebagai saksi maupun sebagai salah satu pihak yang berperkara, dia akan mengemukakan tentang kesalahan-kesalahan itu untuk dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau kita di masjid nongkrong di warung kopi, cerita tentang A, B, C, D, E yang belum tentu kebenarannya itu, ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah tentu perbuatan ini harus kita hindari ya. Nah di sini saya ingin tambahkan juga kepada para pendengar, ada dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia. Nah ini, jadi Allah mempercepat azab di dunia ini bagi dua orang yang melakukan perbuatan ini, yaitu apa? Ya babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghi wal 'uquq. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma, ada perbuatan yang Allah cepatkan balasannya atau siksanya di dunia, yaitu perbuatan zalim dan uquq, yaitu durhaka kepada dua orang tua. Na'udzubillah. Mudah-mudahan para pendengar semuanya kita terhindar dari perbuatan zalim itu, baik zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. mari kita berbuat baik kepada mereka. Semoga dengan perbuatan itu Allah

0: Subhanahu wa Taala akan menyayangi kita pula. Karena Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhdullah fi suhdil walidain. Apabila kedua orang tuanya ridha, Allah akan ridha kepada kita. Tapi kalau orang tua kita disakiti sehingga tidak ridha kepada kita, maka Allah membenci kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, insyaAllah.
1: Baik, mungkin di penutup kita pagi hari ini, Ustaz, nasihat mungkin untuk pendengar kita pagi ini, singkat saja.
0: Iya, jadi sesuai dengan tema bahasan kita hari ini, perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya tentu termasuk diri saya juga ya, karena pada dasarnya tausiah itu harus juga berlaku kepada kita, karena kita ini adalah juga manusia yang punya kelemahan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kan seperti itu. Jadi saling memberi wasiat untuk diri sendiri dan orang lain, dan juga dengan kesabaran. Mudah-mudahan dengan tausiah yang senantiasa kita berikan melalui media RRI ini akan memberi manfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Karena sebagai manusia selalu dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang akan melalaikan mereka. Karena mereka ini, kita-kita ini hidup selalu dalam kondisi-kondisi yang ya, yang namanya dunia ini ya. Ada yang sudah mabuk dunia, ada yang persoalan-persoalan hidup yang tidak pernah berhenti, datang silih berganti, bahkan juga mungkin datang bisikan-bisikan setan ya, yang membuat kita akhirnya berbuat zalim kepada diri sendiri dalam bentuk melanggar aturan-aturan agama, aturan-aturan yang ada di lingkungan kita, dan atau perbuatan zalim kepada orang lain. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Dan sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa Allah akan menyegerakan balasan atas dua perkara. Pertama adalah perbuatan zalim, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, kami sampaikan untuk narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA, selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan juga nasihatnya serta pencerahan yang sudah disampaikan mengenai tema kita pagi hari ini, pendengar, yaitu jauhi kezaliman. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini itu menjadi pengingat juga bagi kita semua untuk senantiasa menjaga lisan kita, hati kita, dan perbuatan kita tidak menyakiti sesama juga. Baik pendengar, saya Rere Handayani pamit undur diri ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita untuk Mutiara Pagi edisi Senin 27 Juli 2026. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Densus 88 dan Disdik Riau perkuat pencegahan radikalisme di sekolah. Peran orang tua dinilai jadi kunci pengawasan anak. Selama Januari hingga Juli 2026, Polres Kuantan Singingi telah memusnahkan ratusan rakit penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan di aliran Sungai Kuantan. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: pendidikan hingga keluarga.
1: Alangkah lebih bagus lagi, Pak. Saya harus punya database. SMA kita berapa? SMA kita berapa? Yang bawa pengawasan dari apa dari anak?
0: Dinas Pendidikan Prof. John menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan termasuk kepolisian dan TNI dalam upaya memberikan edukasi serta pencegahan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengaruhi lingkungan pendidikan.
2: Nah, bagi Bapak dan Ibu nanti biasanya kami berkoordinasi dengan kepolisian, hukum, dan TNI, itu nanti bisa sosialisasi yang terdahulu kami juga punya namanya TPPK, di mana tim itu adalah pencegahan itu. Biasanya kami berkoordinasi dengan kepolisian. Biasanya satuan pendidikan itu meminta sosialisasi ke satuan pendidikan untuk pencegahan itu, supaya nanti jangan terlalu jauh. Jadi di satuan pendidikan itu, Pak, sudah ada namanya tim besan itu.
0: Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu membangun kesadaran pelajar agar memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai kebangsaan serta menjauhi terorisme. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Peringatan puncak Hari Anak Nasional di Provinsi Riau berlangsung semarak dan meriah.
4: Kur menyampaikan bahwa tema Hari Anak tahun ini yakni Sayang Anak, Lindungi Masa Depan, memiliki makna mendalam bagi seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan pentingnya membangun budaya yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam aspek kehidupan sehari-hari.
5: Masa depan Indonesia tidak hanya dibangun melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ataupun kemajuan teknologi, tetapi juga melalui hadirnya generasi anak yang sehat, anak yang bahagia, anak yang terlindungi, anak yang berkarakter dan mampu mengembangkan seluruh potensinya.
4: Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Provinsi Riau, Fariza mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan perayaan Hari Anak sebagai pengingat untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman serta penuh kasih sayang bagi anak.
6: Peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, media massa, keluarga dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal menuju Indonesia layak anak.
4: Kemeriahan acara terasa semayan atraksi budaya dipertunjukkan dengan baik serta menampilkan lainnya yang membuat undangan dan masyarakat kagum. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
3: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Mak Menteri mungkin maju di kawasan Tongkolem Siregar.
7: Kecil dan menengah UMKM Mak Industri yang ada tumbuh secara khusus melaksanakan milad ke 2026.
8: Membantu. Dan hari ini pun beliau kena gadir nak mendadak keluar kota. Alhamdulillah juga semenjak ibu-ibu ini dah mendapat bantuan dari Bali, kami nampak peningkatan baik di depan supaya rakin sampai
7: ke home industry.
9: Home industry pasti yang paling dekat dengan di sini adalah Inok. Tapi memang masih pakan ininya lebih berasa kekeluargaannya. Jadi saya yakin selain untuk berfungsi sebagai perekonomian juga berfungsi sebagai silaturahmi. Bluminanasnya lebih bagus lagi di sini. Jadi semoga itu juga bermanfaat untuk semuanya.
7: Perayaan HUT ke-8 UMKM Mak-Mak Home Industry dilaksanakan berbagai kegiatan seperti menyantuni anak yatim sebagai bentuk rasa syukur kemajuan perkembangan UMKM. Reporter Tongkolar, RRI Pekanbaru.
3: Selama Januari hingga Juli 2026, Polres Kuantan Singingi telah memusnahkan ratusan rakit penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan di aliran Sungai Kuantan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
10: Pemusnahan rakit pertambangan emas tanpa izin dalam operasi penertiban di sepanjang aliran Sungai Batang, Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi terus digencarkan pihak kepolisian. Sampai saat ini sudah 145 rakit pertambangan emas tanpa izin yang dimusnahkan. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan operasi menyasar sejumlah titik aktivitas peti di kecamatan ini.
11: Sepanjang tahun ini juga kegiatan penegakan yaitu dengan total tersangka 14 tersangka dengan 10 laporan polisi. Tersangka tersebut bukan hanya pelaku

0: pemangku peti yang di lapangan, tapi juga termasuk penampung pemurnian emas. Minggu ini kami sudah melakukan kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan penindakan 10 TKP, mulai dari Kecamatan Sengingi Hilir, Kecamatan Sengingi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Mudik, kemudian Kecamatan Kuantan Hilir, dengan jumlah rakit yang dimusnahkan pada minggu ini yaitu 24 rakit. Dan kegiatan itu tentu saja bawaan sebanyak 140 kegiatan yang dilakukan di seluruh Kabupaten Kuantan Sengingi.
1: Sementara itu, operasi penertiban mendapat dukungan dari sebagian masyarakat di aliran sungai Batang Kuantan. Sejumlah warga berharap kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan agar aktivitas pertambangan emas tanpa izin tidak kembali beroperasi.
2: Terhadap peti yang ada di lokasi Koperasi Timbo Sekato Tanjung Pau Sungai Hilir, Terima kasih. Mudah-mudahan aktivitas peti ke depannya tidak ada lagi di lokasi Timbo Sekato. Dan terima kasih Pak Kapolsek Sungai Hilir yang telah merespon cepat. Begitu kami apakan langsung meluncur. Terima kasih Pak Kapolsek.
1: Petugas kepolisian berharap penertiban tersebut dapat memberikan efek kepada para pelaku tanpa izin, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RI.
3: Deraknya pencari Dinas Tenaga Kerja dan ada lokasi yang dibuka
4: mengundang pengangguran. Dinas Tenaga Kerja tiap minggu sudah mengi patu pasar cari kerjaan. Jadi setiap lokasi tenaga kerja lihat story dari perusahaan lainnya, pokoknya setiap minggu ada aja loker yang ada di Dinas. Manfaatkan itu walaupun sedikit, tetapi kita berusaha maksimal agar setidaknya upaya bisa membantu pengangguran untuk bisa mencari pekerjaan yang pas bagi mereka.
3: Salah seorang driver ojek online, Pak Jo, menyambut baik adanya pasar kerja mingguan yang dibuat oleh Disnaker Trans Provinsi Riau. Karena sedikit banyaknya, program ini dapat membantu pengangguran di Pekanbaru.
5: Menurut saya ini sangat bagus, dapat membantu masyarakat dalam mencari pekerjaan apalagi, terutama untuk adik-adik yang baru tamat sekolah dan bingung mau kemana. Karena tidak bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, dengan adanya gerakan ini mungkin bisa membantu mereka untuk mendapatkan begitu.
3: Pak Jo mengharapkan Disnaker Trans dapat terus membuat program-program yang bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, khususnya bagi yang baru tamat sekolah maupun kuliah. Astiofani, RRI, Pekanbaru.
6: Baik pendengar, saat ini kita ikuti berita olahraga.
7: Tim 2 di kompetisi serta menghadirkan tim dinilai memiliki finansial sesuai dengan tim. Respes baru Efik katakan memiliki gede

0: mobil kok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Baca sekarang juga.
4: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh harapan bahwa aku pergi.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lah. Kalau hujan kayak gini kan, meluap jadinya. Nggak bau lagi. Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang apalagi ke sungai. Karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo. RRI Indonesia knows your music.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat RRI Bengkalis program di 90,7 di Manada. Semoga ya semua dalam kerat ya, bahagia dan dengan penuh semangat. Ya benar, hari ini kita sudah di hari Senin ya, 27 Juli 2026. Awal pekan, saatnya kembali beraktivitas, bekerja ya, kembali ke sekolah dan menjalani rutinitas setelah menikmati waktu libur. Ya pendengar, semoga semangat pagi ini tetap terjaga ya, pikiran tetap positif dan segala urusan kita diberikan kelancaran. Jangan lupa pendengar, awali pagi ini dengan senyuman ya, semangat dan pikiran yang positif. Ya pendengar, apapun aktivitas Anda di pagi ini, tetap jaga kesehatan dan hati-hati di perjalanan ya, bagi Anda yang sedang di perjalanan saat ini. Ya bagi Anda yang sudah memulai pekerjaan sejak pagi, yang sedang bersiap menuju kantor, sekolah, kampus, ke pasar, maupun yang tengah menikmati secangkir kopi hangat dari rumah, semoga hari ini berjalan lancar dan membawa banyak hal kebaikan untuk kita semua. Baiklah pendengar, di pagi ini kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya, serta informasi-informasi ringan untuk Anda.

0: lo.
1: Dek, di mana siang? Ya bentar ah.
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget
0: ya lagi gue.
1: Udah berada. Aduh, cet lagi. Gimana nih? Ah, dekat deh.
2: Ingat ya, tuh.